sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Inasyah FM menemani lain dari pada lain 8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, kan?
1: Good morning, Haji.
0: Good morning, kan?
1: Ya, maka sekarang ni orang putih, ya? Orang putih,
0: ya?
1: Ya, pagi-pagi rasa macam sejuk aja. Orang putih, kan? Macam dekat New Zealand.
0: Sekarang cuaca sejuk lah tu.
1: Hujan, kan? Kena hujan sebab tu dia jadi sejuk, cool.
0: Cool, ya?
1: Abah bersalji.
0: Okey, baik. Okay. Kita mendengar kita. Jadi, untuk edisi hari ke hari Jumaat,
1: ya? Yeah. 6 hari bulan 5 2026 ya.
0: Yeah.
1: 6 bulan 5 kan, Eka?
0: 5 bulan 6
1: terbalik, 5 hari bulan 6. Alamak, yeah,
0: 2026.
1: Patah balik pula dah. 5 hari bulan 6, yeah. 2026.
0: Selamat bagi kawan kita.
1: Selamat apa tu? Selamat hari lahir.
0: Selamat lahir lah.
1: Yang hari lahir hari Eka lah. Ya, yeah. Baru nahu.
0: Apa ada ke? Jangan lupa nanti.
1: Nanti
0: mosong kawan.
1: Mosong, ya. Okey, jadi hari ni hari Jumaat, bertemankan Kuchan berdua. Sebelum memulakan tugasan, izinkanlah Kuchan memperkenalkan diri dulu, ya. Jadi yang di depan ku adalah yang apa namanya?
0: Yang kurang ganteng.
1: Yang kurang ganteng.
0: Boleh lah, dia kata. Boleh lah.
1: Yang 50-50 lah, ya. Siapa nama wajihnya?
0: Azizi di sini, di Jawa. Apa? The rest yo.
1: Azizi, ya.
0: Iya.
1: DJ Azizi, ya. Yang itu DJ Azizi. Jadi yang di sini, yang handsome, tampan rupawan, seantero Malaya. DJ Iris in the house, yo.
0: Yo. Apa kabar, yo?
1: Tagline.
0: Bukan.
1: Itu Rio.
0: Rio, ya.
1: Itu imut, kata dia. Imut.
0: Imut, kata dia. Imut sekali, kata dia. Tapi bagus, kawan kita ada suka buat video, kan?
1: Rajin dia. Dia apa? Hapang, kata dia.
0: Okey, baik. Jadi, untuk Alisi Arika, kawan kita, dari 8 pagi sampai ke jam 12 tengah hari dalam segmen Momo Besalah Gajo Asyik menemukan dan hubungan kita. Lepas tengah kita ada Tazkirah, ya.
1: Iya.
0: Lepas jakon pukul 9 kita ada berita dalam Bila Ektemia. Lepas itu kita ada motivasi pagi kita 15 dan juga Gajo Asyik kembali. Lepas itu 11 pagi berita dalam Bila Ektemia.
1: Iya, betul.
0: Gajo Asyik lepas itu sampai jam 12 tengah hari, ya.
1: Betul. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, Asyik FM siaran langsung sepanjang berapa jam, kan?
0: 16
1: jam. Bermula 8 pagi sampai ke pukul 12 malam. Dan ada 4 dialek utama, iaitu Jakun, Temuan, Temiar dan juga Semai. Jadi, kan, untuk rakan-rakan kita mungkin yang nak, apa orang khabar tu, yang nak dengarkan Radio Asyik melalui frekuensi-frekuensi, kan? Boleh aja kongsi, Pak.
0: 8.3 dulu Tembeling, ya, Jalan Terbahang, 91.1 di Lembah Kelang. Kepala aja, kan?
1: Ya.
0: 1 Lenggong Perak, 46 Melaka, Johor Utara, 96.7 ada Gerik Perak, 99.9 ada Mak Pahang, 102.5 Pahang Barat, Gunung Ulu Kalibido, Sungkai, Kampung Gajah Kampar, 102.7 di Gunung Kledang, 101 Gunung Pericang, Tapal Langkap, Sungkai. MyTV 706 Astro, ya, mulai kita punya RTM klik kita, ya. Kita boleh buat turun secara percuma.
1: Betul, sama-sama, ya. Dah ujung jari ni mungkin ada separuh daripada rakan kita. Bukan mungkin lah, mungkin. Kebanyakan yang hanya ada radio mungkin 1/5 saja daripada rakan-rakan kita ni. Jadi selebihnya kau yakin 100% masing-masing ada telefon bimbit, telefon pintar masing-masing. Jadi muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma dalam telefon pintar masing-masing untuk dengarkan radio, boleh tengok TV, boleh. Betul. Dan tak lama lagi Piala Dunia akan berlangsung, kacang semua. Boleh tengok Piala Dunia melalui RTM Klik.
0: Yang ni habis tu, ya. Dijangka kalau untuk perlawanan tu akan ada 104 perlawanan, ya.
1: 104 perlawanan
0: secara langsung yang melalui RTM Klik. Kawan-kawan kita percuma, tak perlu bayar.
1: Ya, kalau macam kacang-kacang sokong siapa. Kalau macam kau ni memang adik Ronaldo lah.
0: Ronaldo, ya? Nama Portugal, ya?
1: Portugal, lah.
0: Kalau Malaysia dia sebut lagi Portugal.
1: Portugal. Okay, jadi itu salah satu ni lah orang khabar tu. Jadi kalau kacang pun nak tengok sama, download. Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar masing-masing.
0: Ya, okey, baik, kawan kita, teman-teman, juga Iris untuk pagi kawan-kawan kita.
1: Jadi ini dah lagu pembuka untuk kita pagi ni, Warisan Kami.
0: Ya, bersama dengan Asyik Air.
1: Ayuh, ayuh.

0: Mangga Rolong Timus dengan lagu Geradeng Geradong.
1: Ya, apa maksud kan Geradeng Geradong kan?
0: Itu tanya dekat ni Mr. kawan kita Geradeng Geradong. Tapi bunyi-bunyian lah biasanya.
1: Oh, gergeng gergang.
0: Ada bunyi-bunyian lah.
1: Macam kita lah kan,
0: Geradong Geradeng.
1: Gedeng gedang.
0: Bunyi-bunyian lah. Pagi-pagi kan.
1: Pagi-pagi kan. Betul. Macam bunyi-bunyi. Kalau kita ada perkampungan-perkampungan, bunyi ayam, bunyi burung. Kalau dalam hutan lagi lah bunyi pagam-pagam pagi-pagi ni. Meriah rasa.
0: Dekat bandar dia
1: bunyi kereta.
0: Bunyi kereta. Bunyi lori.
1: Ambulans tu tiap malam pun kan pagi partner juga.
0: Masa kerja-kerja.
1: Setiap pagi ada 24 jam dia nyu.
0: Itulah sebenarnya ramai orang sakit sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi jagalah kesihatan bukan kawan kita ya. Kasihan abang-abang doktor kita, encik-encik misi kita.
1: Iya, yeah, betul.
0: Encik misi, lain macam ni. Cik misi.
1: Cik puan. Ha. Cik puan misi, bukan encik misi, bukan.
0: bukan. Encik misi, bismillah tengok kan nanti.
1: Agaknya. Panah.
0: Macam mana perjuangan semalam kata ada bermain takraw, okey ya?
1: Okey.
0: Menang malam kan?
1: Enjoy.
0: Enjoy lah.
1: Enjoy je.
0: Pada selipat tengkuk member mana ya?
1: Partner lah.
0: Ya. Bagus lah kawan kita.
1: Ya, betul.
0: Jadi kawan kita boleh join lah Tim Asyik FM.
1: kita aktif sekarang kan.
0: Aktif.
1: Takraw main, bola main.
0: Apa band bermain.
1: Band pun main.
0: Oh, memang mantap.
1: Kita anak muda ni tak boleh luangkan masa dengan benda bukan-bukan. Jadi kita kena isi masa kekosongan masa kita dengan benda-benda berfaedah lah macam itulah. Selain daripada tidur, rehat, santai, bekerja kan. Ada masa tu lah kita cari peluh orang khabar tu, cari angin balik,
0: cari angin,
1: biar badan sentiasa dalam keadaan yang fit. Biar badan besar pun ya. Janji kita fit,
0: janji sihat. Walaupun lari macam mana pun tengok dia ni dah macam
1: dia ni macam badan macam ni tapi tak ada tipenan, macam jantung ada 5 macam tu contoh.
0: Jantung 5 jadi macam itulah maksudnya dia sihat selalu ya. Okey, ambil ruang tu orang kata seminggu ke mungkin kita bekerja kan ya.
1: Betul.
0: Hujung minggu tu ada kita dapat pasukan sikit untuk ya untuk kesihatan kita lah ya. Okey, jadi kalau kita kat office macam mana nak sihat ni, boleh juga ni sebenarnya goyang-goyang kaki gerakkan pinggang.
1: Ya, kalau macam dekat office kita sendiri kan ada apa yang brisk walk punya tu.
0: Brisk walk
1: dekat bilik tu ada yang ni boleh orang khabar tu.
0: Pakai mesin tu.
1: Pakai mesin tu. Okay, jadi berjalan aja gede orang khabar. Kalau boleh tu jadi brisk walk.
0: Kalau tengah tu ada batu tu.
1: Ya, betul lah. Dekat tengah kan ada batu. Jadi cabut kasut, cabut sukin, jalan atas batu tu. Bagi lancar balik peredaran darah kita.
0: Itu yang pasal ada batu-batu yang pelik kalau datang RTM tengah-tengah apa ada batu pula tengah ni.
1: Sebab kadang orang RTM darah tak lancar jadi kena tu. Contoh. Jadi kena ni. Kena pijak batu bagi pelancar balik dianyu.
0: Dia kalau dia denda.
1: Denda.
0: Sebab lama nak kena pijak batu.
1: Kan macam pagi-pagi layu aja pijak mata itu sebab darah tak lancar. Jadi kena pijak tu.
0: Bukan.
1: Dia kena pijak tu dia akan jadi
0: semangat sikit ya. Okey, baik. Jadi itu daripada kawan kita yang amalkan gaya hidup sihat lah ya.
1: Betul. Okay, baik. Jadi sekarang 8.30 minit pagi dan sebentar lagi kita akan beri tazkirah.
0: Ya, tazkirah
1: ya. Baik, Jakun
2: Ibrah Jakun Yashi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa boleh diibaratkan senjata tajam hak merbahaya, dan masa juga amat berguna lagi menguntungkan manusia sekiranya dek gunakan dengan baik dan betul. Sebaliknya, jika empat betul atau empat cermat cara penggunaannya, pasti ketajamannya akan memakan diri sendiri. Bagi setengah orang, masa juga umpama pedang. Kalau empat diguna, dia juga akan memusnahkan masa depan kita semua. Orang hak empat nahu menggunakan masa. Masa akan mewarisi 1,000 ketinggalan sama ada dalam pelajaran, pemikiran, pergaulan, teknologi, politik, agama dan sebagainya. Malah, dia mau juga akan berdepan dengan bermacam masalah. Ingat semua, kata orang tua, masa itu emas. Masa amat cemburu dengan kita kerana kita enggak berkawan dengan masa. Sehingga Allah bersumpah dengan masa, Bohong sekali dua, tapi berulang kali. Demi umatnya hak disayangi. Bukan sekadar Ika, Allah juga mengantar dua malaikat kepada manusia untuk mencatat segala hak dilakukan walau dalam sesaat hingga ke akhir hayat. Demi masa, sesungguhnya manusia Ika selalu di dalam kerugian. Kecuali orang-orang hak beriman dan beramal soleh dan sentiasa berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Ingat, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut masa, cemerlangkan masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Ah, apa ingat tajuk dia kan?
1: Ya, itu dah daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ya, joget kasih tak sudah katanya.
0: Berjoget. Berjoget kasih tak sudah, bukan?
1: Oh, bukan.
0: Bukan lah, lain
1: lah. Lagu yang Haji pilih.
0: Salah. Salah dah. Tapi jalan dah.
1: Jalan
0: dah. Ingat sekarang 8.42 minit pagi.
1: Betul.
0: Jadi sebentar saja lagi kita akan break laluan untuk rakan kita dalam dialek Temiar. Untuk bacakan berita dalam dialek Temiar. Ataupun kalau demo panggil Gah Temiar sebentar lagi tepat pukul 9 pagi akan ke udara.
1: Tapi sebetulnya buat kawan kita yang lupa untuk komen-komen kita punya
0: berkaitan dengan topik pagi kita kan. Apa ingat topik pagi kita kan?
1: Topik pagi kah dia kata boleh kongsikan pengalaman anda berapa jam pernah terperangkap atas jalan raya semasa musim cuti perayaan ataupun semasa cuti sekolah.
0: Betul. Jadi masing-masing boleh kongsikan pengalaman masing-masing.
1: Ya, yang ni ada di Facebook ya.
0: Ya, yang nak komen dekat TikTok pun boleh. Jagi saya bacakan, jagi Iris bacakan. Okey, berapa jam pernah jam dalam kesesakan lalu lintas semasa musim perayaan ataupun cuti sekolah.
1: Ya, salah perayaan ke apa ke, jam kita pernah pergi bercuti.
0: Ya, macam Iris pagi tadi contoh.
1: Jam juga ya.
0: Pokok tumbang sebab hujan ribut petai malam tadi. Tapi sebab Iris naik motor kan. Jadi Iris langgar pokok tu. Pokok tu tegak balik. Dia lah dah ada laluan untuk motor lah.
1: Bukan I pikul motor bukan, tak ya.
0: Malas nak tunjuk hero ke lah. Ada pagi-pagi nak pergi kerja ke pagi-pagi. Ay, apa basah ni main dah berhijau-hijau main ni.
1: Datang-datang tangan jatuh.
0: Tangan jatuh.
1: Kenapa kan?
0: Oh, mangkat pokok tadi wah. Belum mangat nak tolong mah. Masurang.
1: Tulang ni tangan. Itu dia komen di antara kawan kita. Jangan lupa untuk komen ke kawan kita ya. Jadi mampu sendiri ada kenangan.
0: Betul.
1: Dan masa Iris pun ada. Semua orang lah ada. Kalau biasa yang kat bandar lah. Kalau kat kampung mungkin ada juga jam ya.
0: Betul.
1: Jam, mungkin ada kisah jam kat kampung pasal apa.
0: Accident ke
1: accident ke ada lembu duduk tengah jalan ke. Pernah berlaku kan tu.
0: Betul.
1: Jam lah 30 minit tunggu lembu gak bergerak.
0: Ya.
1: Nak hon pak bergerak tadi. Aduh, memang kata lembu sendiri kalau mau pekul buat lari ni kan geram ya kan.
0: Buat raya kerban.
1: Memang geram tengoknya. Tak besar dekat 10 ekor.
0: Oh,
1: Haji Hon dapat lari.
0: Ya. Yeah.
1: Dia tengok Haji Hon dia. Faham ni kan. Sebab dia boleh bercakap ya. Hal budak ni malam-malam berbalik ni. Kita balik sampai dah 1:00 pagi kan.
0: Seram pula. Haji ngacau dia.
1: Mana dia tengah jalan?
0: Dia tengah dia tengah ambil uap apa udara-udara panas atas jalan tu.
1: Itulah yang kita tuan dengan nak pergi nak tengok api tu.
0: Tadi
1: kita rasa kawan kita semua ada kenangan ke, tapi kapan lagi boleh jam ya? Kau udara tak mungkin lah.
0: Tak mungkin
1: lah kau udara jam ya. Kecuali ruang udara ditutup, mungkin lah ya. Okey, baik. Jadi pada sahabat kita, jangan lupa untuk komen-komen kita
0: betul
1: tajuk kita.
0: Komen terus.
1: Memang boleh WhatsApp pun boleh juga ya di kita punya WhatsApp Asyik FM kan. 013 ya. 315-1600 yang boleh WhatsApp. Situ ya. Dan juga komen kita di live TikTok kita. Jangan lupa untuk tap-tap ya. Risa banyak borak kawan kita. Jemputan kahwin dah banyak kata tadi bunyi. Situ kahwin, sini kahwin.
0: Sini ya. Kahwin, senun kahwin. Yang bujang kahwin semua. Sebaik yang kahwin jangan kahwin lagi.
1: Yang duda kahwin.
0: Yang duda boleh kahwin. Yang dah kahwin jangan nak cuba-cuba kahwin lagi.
1: Oi. Yang tu dengan kebenaran khasnya. Dengan harimau.
0: Enggak. Nanti
1: harimau kena minta kebenaran harimau.
0: Siap, jangan berani nanti tercabut telinga ai.
1: Bukan sebab tercabut dengan kerat aje. Tak sadar aje.
0: Jadi jauh.
1: Okey, kita
0: layan lagu seterusnya.
1: Lagu seterusnya untuk pagi kah sama dengan kita ini dia. Lagu kawan kita daripada Johor ni.
0: Johor
1: ni ya.
0: Kumpulan
1: Farja Band dengan lagunya Amik Kupang.
0: Amik Kupang. Orang suka kaum Seletar ya.
1: Jadi dia ngamik Kupang.
0: Ngamik ya. Kupang.
1: Jadi buat aku Kupang Cino ke?
0: Iya, wah jangan wah. Kena pepet nanti tangan.
1: Kita selamat nasi FM mana-mana lain daripada lain.
0: Gajuk asyik.

0: Are you ready?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1.
2: Tepat jam 9, Yehya.

0: Motivasi di Asyik.
1: Pada hari ini kita akan teruskan dengan cara untuk kita membasmi kemiskinan. Janganlah sebut kita ni miskin, malu kita, terutama golongan muda yang kuat, yang ceria, yang mempunyai kekuatan fizikal yang begitu banyak. Kita tak boleh kata kita miskin selagi kita tidak berusaha. Bagi mereka yang mempunyai pekerjaan, mempunyai wang ringgit, yang masih lagi tak cukup duit, apakah bentuk yang perlu kita lakukan? Ini juga merupakan salah satu cara kita membasmi kemiskinan. Pertamanya, ya, kita perlu ada bentuk perancangan yang baik. Jangan mengikut hawa nafsu, jangan mengikut kehendak. Seperti yang saya katakan, bahawa apa yang terjadi apabila kita tidak ada wang ataupun wang kita tidak cukup oleh kerana keperluan kita amat berlebihan. Jadi kita perlu membuatkan satu perancangan, perancangan kewangan, pengurusan kewangan yang baik. Maksudnya, apa kita nak belanja? Setakat mana yang kita boleh belanja? Kalau kita nak pergi beli pakaian, berapa pasang yang boleh kita beli pada bulan ini? Apakah pada bulan ini kita terpaksa korbankan membeli pakaian oleh kerana kita ada komitmen yang lain? Sejauh manakah kereta yang kita mampu membeli untuk dibayar setiap bulan? Sejauh manakah barang-barang yang boleh kita beli melalui kad kredit supaya ia tidak melebihi perancangan yang kita buat? Ini semua adalah perkara-perkara yang kita perlu ambil tahu. Perkara mudah ialah apabila kita dapat gaji pada bulan itu, ambil kertas pada malam itu, dia kita catatlah satu persatu apa yang kita nak buat pada minggu yang berikutnya atau pada bulan yang berikutnya. Ada orang yang nak kahwin ya. Itu pun penting kerana juga perlu ada simpanan. Walaupun sedikit, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Walaupun hanya RM20, RM10 ya, kita menabung cara kita sendiri, ya, mengikut cara atau gaya kita sendiri, maka lama-lama akan menjadi banyak, ya. Baik, yang kedua ialah rajin kita berusaha. Ya, bagai-bagai pekerjaan tambahan yang boleh kita buat, kita lakukan. Ya, banyak sangat ya perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Di hujung jari kita, depan komputer pun kita boleh berurusan untuk mendapat wang yang halal. Ya, jadi kita perlu usaha. Yang ketiga ialah kita gunakanlah segala bentuk potensi yang kita ada itu untuk bekerja. Maknanya, kita janganlah ponteng, kita janganlah asyik sakit saja. Walaupun sakit itu memangnya lah kita sakit, tapi kadang-kadang kita buat sakit, jadi kita tak hadir. Ya? Jadi inilah di antara yang boleh kita membasmi kemiskinan ada. Jangan kita asyik mengemis pada mereka yang mengemis, ya, tanpa berusaha. Kadang-kadang pengemis pun sihat badannya, ya, tapi dia suka ambil duit orang. Jadi ini pun suatu perbuatan yang tidak baik, yang tidak baik. Ya? Harusnya kita menggunakan segala potensi yang kita ada untuk mencari rezeki yang halal. Jadi insya Allah jika kita amalkan ini, kita buat perancangan yang baik, ya, maka kita akan selamat. Kita akan selamat dan kita tidak terjatuh dari golongan yang miskin.
0: #PenyaranJakim.
2: Jadi kan ya,
3: motivasi kita bagi tadi.
2: Motivasi kita ya. Betul. Kalau kita baca tu miskin katanya.
3: Selagi mana kita tak usaha, selagi tak usaha, selagi tu kita tak jatuh ni lah miskin. Kalau kita dah usaha tapi masih tak, iyalah betul lah tu.
2: Dah usaha ya, pergi kerja.
3: Tapi tak kata aja kan.
2: Pergi kerja, bawa balik duit hilang. Cepat rezeki lah.
3: Betul.
2: Kan? Jadi apa dah apa ni dapat duit ceketnya. Motor rosak.
3: Betul, biasalah itu. Rosak, itu
2: motor lagi.
3: Itu dugaan kan, dugaan. Malah dugaan.
2: Marah kawan tepi jalan tu. Apa benda lagi hidup ni dia marah. Ada tapi ada satu abang tertu lah, dia motor dia kesian lah dia. Bini dia tengok apa dapat anak kan.
3: Baru lepas mengandung. Baru lepas beranak.
2: Naik motor ni sampai ke Terengganu. Kan. Pas tu tadi apalah sui sangat dah pergi pun dah bocor sekali. Dah sampai pun. Patah balik KL, bocor lagi.
3: Aduh, itu maksudnya dugaan lah, dugaan.
2: Dugaan berat, mata memandang berat lagi buah mikro.
3: Ya, betul. Okey, jadi sekarang 19 minit pagi. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Tak kisahlah yang mendengar melalui radio dekat rumah ke.
2: Ya, betul.
3: Yang mendengarkan melalui frekuensi-frekuensi. Yang tengah-tengah memandu buat abang-abang driver tiba kita tengah memandu pada waktu yang sekarang ni. Terima kasih kerana terus bersama dengan Nashi FM Moinumai.
2: Bersemualah yang sedang bekerja atau
3: harika ni. Untuk yang memandu tu tolong hati-hati ya, macam Abang Black sebentar tadi harapkan kita ya, yang baru saja masuk live kata dia pemandu lori kontainer angin. Mantap.
2: Itu gaji mahal tu.
3: Mesti punya.
2: Kontainer apa? Dia buat tanker.
3: Empat nahu lah, nanti akan tanya. Abang Black bawa tanker ke apa? Abang Black boleh kongsikan ya.
2: Kalau buat tanker minyak tu mungkin lah. Jadi itu pun salah satu juga kerjaya buat kawan kita ya.
3: Tapi dugaan banyak juga kan.
2: Dugaan pun banyak.
3: Memang bawa lori betul-betul dugaan banyak kan. Sebab kita besar kan. Jadi motor lah mencelah-celah tiba-tiba nak terlanggar kereta lagi. Betul. Gitu juga bila salah kan salah abang lori sebab besar kan dia kan.
2: Tapi jangan dekat lori lah. Kalau dia ambil selekoh tu mungkin awal dia biasa memang dia akan ambil side lebih ya. Anak kata kenapa dia makan side? Jadi, kenapa dia makan lebih ni jalan ni?
3: Jadi kena faham. Itu lumrah lori. Kalau dia ikut macam kita rasanya bontot dia terlanggar divider nanti.
2: Itulah ya. Dan juga nampak lesen pun dia harga dia boleh tahan.
3: Boleh tahan. Nah, ingat ni Abang Black cakap bawa cermin hantar dekat pelabuhan Kelang daripada Melaka.
2: Cermin. Itu lori 25 tayar lah tu.
3: Berapa puluh tayar?
2: 25 tayar kot.
3: Betul ke? Saya tak pasti lah.
2: Lori panjang lah.
3: Panjang, memang panjang.
2: 25 tayar tu. 25 tayar buat
3: kontena kan, bukan kecil-kecil.
2: Okey, tadi jadi moga ada rezeki buat kawan-kawan kita yang bekerja apa-apa saja bidang pagi. Terima kasih. Teman-teman memang berdoa semua tibur dengan lagu yang memutarkan sepanjang tugas sampai jam 12:30 hari nanti.
3: Betul. Dan buat selamat pagi juga buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semua. Yang mana baru masuk live Asyik ke, yang baru bangun tidur ke, yang baru nak celeng mata, yang baru terbangun daripada ngalau, selamat pagi untuk kacang semua.
2: Ialah selamat malam.
3: Syih malam.
2: Jadi mungkin kerja pukul apa ni, balik pukul 7:00 pagi tu baru balik kerja kan. Ada kawan kita macam tu. Pernah kerja malam pernah kan?
3: Pernah. Balik pukul 12 malam.
2: 12 malam. Tapi kerja waktu malam penuh?
3: Kerja full.
2: Full macam waktu malam?
3: Penuh. Malam penuh jadi security.
2: Security.
3: Ganti lah. Bukan full kerja tu. Contoh sebulan sekali dua kali ganti orang kan. Orang kata, security kosong pergilah masuk. Boleh dapat kerja lebih. Okay.
2: Yang penting rezeki masuk ya?
3: Betul. Janji rezeki masuk. Jangan tayar bocor sudah.
2: Okay, baik. KBB bersama kita. Yeah. Apa boleh buat kan?
3: Apa boleh buat kalau dah nasib macam tu kan. Itu semua dugaan. Tuhan pun dah bagi tahu, lepas saja hujan mesti ada pelangi yang timbul.
2: Jangan taufan sudah.
3: Iya. Masa ribut petir tumbang pokok.

0: Ya, itu dengar. Apa tu? Kau tak tahu apa tu? Ikut cakap mak.
1: Ikut cakap mak dari sign bed.
0: Sign bed.
1: Dia kena ikut cakap mak dia. Dia tak boleh nak bercinta lagi. Macam tu.
0: Itu mana alkisahnya. Okey, ikut cakap mak ya.
1: Dia kena ikut cakap mak dah. Lepas berjaya, baru dia boleh bercinta balik dengan perempuan tu.
0: Nak-nak kalau dia tu, ialah, orang kata, tengkuk keluarga.
1: Ya, betul. Bukan tengkuk. Tulang belakang. Tulang pinggul.
0: Tengkuk ke kepala?
1: Telung tulang pinggul. Jadi dia lah harapan dalam keluarga. Jadi dia kena usaha bersungguh-sungguh untuk orang khabar happykan family dia dulu. Barulah dia boleh orang kata cari perempuan idaman dia semula.
0: Kadang-kadang pengorbanan nanti tu kita tak nampak ya. Dalam dalam keluarga kita. Dan jangan lupa bila kita dah berjaya, itu ada orang sebenarnya. Mungkin adik-adik kita pernah berjuang.
1: Betul.
0: Ataupun abang kita.
1: Untuk kita.
0: Tapi bila dia kita dah senang, kita tengok abang kita apa lah. Abang dia malas belajar, dia kata pula gitu ya. Padahal kita
1: abang tu lah yang bantu kita dalam diam-diam untuk kita berjayakan kita.
0: Yang cari duit nak sekolahkan kita. Dia sanggup ambil keputusan berhenti. Ada kan?
1: Ada.
0: Dalam abang dia berhenti.
1: Dalam movie-movie banyak drama, banyak.
0: Bila tapi pun berlaku ni ya.
1: Tapi itu pun berlakulah dalam
0: kalau ayah bukan suruh abang, ayah akan berjuang kan? Kalau ialah makin keluarga ayah susah apa semua, adik ayah nak sekolah dapat duit, ayah sanggup berjuang tak?
1: Kalau mama sanggup.
0: Sanggup ya?
1: Sebagai suruh abang. Sebab tu antara salah satu juga lah. Sebab tu mak tak nak sambung degree dah. Sebab adik mak pun dah start habis SPM. Jadi dia pun nak kena belajar. Jadi kalau mak sambung degree, adik mak masuk diploma, jadi macam jadi dua tanggungan. Sebab masa mak saja diploma, dah jual sebiji kereta untuk tanggung rumah diploma. Ini kan pula kalau dua orang adik-beradik. Jadi cukuplah sampai diploma jadilah.
0: Jadi itu kata tu pengorbanan ya. Dalam kita berjaya itu ya.
1: Ada pengorbanan orang lain.
0: Pengorbanan ya. Bila satu dan nanti kita dah berkeluarga ya, tengok adik kita susah, jangan pula kita tengok ini atau abang kita ni apa dia ni malas belajar dulu kan, dah rugi. Contoh macam tu ya. Jadi kena kita tengok balik. Okey. Baik, itu sebab itu kan kita nak tengok kawan-kawan kita. Jangan lupa untuk adika juga kita punya keadaan itu kan, cuaca. Jadi kawan kita nak tahu adika, kawan kita nak berjalan ke kan. Nak pergi ke mana, nak pergi ke Cun, nak ke Chan ya.
1: Betul.
0: Cuaca untuk pagi ka
1: sebab esok teruji. Banyak kenuri ni sebab tu kawan banyak ni.
0: Jadi hari ni perjalanan kawan kita ramai ni. Jumaat nak balik kerja ke pukul 5 ke semua nak bergerak dah ya. Yang jauh dah kan. Jadinya kalau nak kongsikan buat kawan kita untuk hari ka di mana mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah pagi ka buat kawan kita ya. Pastikan dia semenanjung ribut putih ya. Dia kebanyakan tempatnya di negeri Perlis, Kedah ya, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, di Sembilan, Melaka juga Johor. Dan
1: kemudian
0: dia Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Putrajaya. Cocok pagilah ya. Manakala pagi ka di Sabah betul hujan ya, kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan juga wilayah Pertuan Labuan ya. Dan juga di Sarawak betul hujan ya, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang.
1: Iya, itu dia ya.
0: Cuaca pagi
1: kalah ya.
0: Dan bakal kawan kita jadi hak pagi dah kita kongsi, nanti kita kongsi petang pula.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tengah-tengah hari petang-petang. Jadi apa-apa pun buat rakan-rakan yang dah pun menerima orang kata ramalan cuaca daripada Met Malaysia yang dibacakan oleh Azizi sebentar tadi.
0: Tok Bawang.
1: Boleh. Tok Bawang aja ya.
0: Pawang Jabatan Meteorologi Pawang.
1: Jadi kacang semua yang dah dengar tu, kacang semua bolehlah rancang perjalanan masing-masing ya. Mungkin ada daripada rakan-rakan pendengar kita hari ini ada dalam perjalanan nak pergi ke Pahang, mungkin saudara mara kawin belah Pahang daripada Selangor. Mungkin ada yang daripada Pahang nak ke Johor, nak perkahwinan saudara mara, mungkin ada dari Johor nak ke Melaka, macam-macam lah nak menghadiri apa esok kan. Esok ni kebiasaannya kenduri-kenduri. Jadi apa-apa pun hati-hati dalam perjalanan guys. Semoga selamat sampai.
0: Okey, itu dia. Baik, jom seterusnya bersama dengan Sambil
1: Mencipta Cita-Cita Cinta. Gacau asyik.

0: Ya, itu dia. Ayan, ya. Dengan tajuk lagu apa, Teh? Glimpse of Us, ya. Betul, ya?
1: Empat dah betul lagaknya.
0: Ay, betul, ya?
1: Betul lagaknya.
0: Ay, kan guru mah sekarang ni. Georgie sama dengan kita, ya. Itu yang kata macam tajuk dia tu lebih kata mengimbas lah.
1: Mengimbas, ya. kenangan dulu lah.
0: Kenangan dulu atau kenangan kita lah, ya. Yalah, semua orang ada kenangan, ya.
1: Betul.
0: Okey, baik, kita punya nak jeling kita punya tajuk kita
1: topik
0: macam
1: topik kita bagi kaya. Kenapa itu ngin?
0: Game pasal game
1: ngin. Pasal game ngin penuh berapa jam?
0: Ya. Berapa jam aja game tengah jalan, pak bergerak macam mula tadi kita lembu kan. Jadi kalau kawan kita kata antaranya nak komen kita ni.
1: Ada yang tanya dulu sebelum tengah. Sebelum tu ada yang tanya.
0: Tanya
1: apa topik kita hari ni? Topik kita hari ni, pernahkah anda ada pengalaman jam berjam-jam lekat di tengah jalan? Nah, kalau boleh kongsikan sebab apa, di musim apa inilah kiranya, di musim perayaan atau cuti-cuti sekolah, ha, kalau boleh kongsikanlah, dekat TikTok, dekat Facebook ada, dekat WhatsApp boleh. Jadi ini dia boleh. Antara rakan-rakan kita yang mengomen dekat Facebook kan.
0: Antaranya kata semasa Mamat dari Bera ke Serendah katanya dekat 3 jam juga jam dia campur tolak dari Bera ke Serendah mengambil masa dekat 7 jam
1: kata dia. Sepatutnya 3 jam dari Bera ke Serendah. Disebabkan jam jadi 7 jam.
0: 7 jam. Mamat Gavirus ni.
1: Jauh.
0: Dia okey.
1: Tapi Mamat Gavirus fighter lah. Lawan jam no problem.
0: Tak ada masalah lah 7 jam tu sekejap.
1: Kereta manual ke kereta auto? Tak boleh. Tak boleh. Kalau auto tak fighter. Kalau manual lah fighter. Kalau macam Iris fighter. Hey, Ma, dulu waktu bulan puasa, daripada RTM je, nak balik ke Sunway tu.
0: Sunway?
1: Dulu kan sewa kat Sunway kan. Sepatutnya 5 minit aja boleh sampai, 10 minit boleh sampai. 1 jam kena sidai, kereta manual. 3 kali mati atas highway. mati start balik. Kita fighter, Ma.
0: Apa? Hot adventure?
1: Tak lah, dia mati pasal naik bukit kan, dah penat main kelas kaki kan. Mati. Start balik, hidup balik. Tiga kali ya. Kan naik bukit kan dah kena kena tahan kelas, tahan brek. Tiga-tiga benda nak kena main. Nak narik yang brek malas. Sebab sekejap-sekejap jalan sikit.
0: Mati ke enjin?
1: Dia termati sendiri. Termati sendiri kan.
0: Yang bawa manual memang macam
1: cerita lah. Kita tak fight. Yang manual jalan KL sejam padu.
0: Tapi itulah ya, cuma dia jam je lah ya. Yang menyebabkan lutut kita dia macam mana juga lah.
1: Agak goyang juga, kan? Ya betul. Sama manual.
0: Tapi dia puas hati. Nak naik genting seronok. Ya, dapat macam kita auto. Dia merongkan kan sendiri.
1: Samsul, abang Samsul ada nak kongsi ya. Samsul ni adalah Samsul. Kenalan Iris waktu Iris tingkatan 1 sampai tingkatan 3.
0: Kenalan lah.
1: Beliau boleh katakan warden jugalah ya. Warden. Pegawai Jakua jugalah.
0: Pembantu apa ni, budak
1: warden murid, pusat murid. Intelek pelajar orang asli tu. Jadi dia cerita kata dia, topik jam dekat jalan selalu je kata dia. Pernah kena dekat Kampung Gadak. Dari Muazzam ke Keratung 3 jam, 3 jam kata dia.
0: Itu kena dekat jalan ladang tu.
1: Tapi situ memang kan, sebab situ kawasan hotspot, selalu accident lah apalah. Kalau jam memang panjang situ, lama gila.
0: Yalah, masa balik tu situ jam lah. Nak sampai ke traffic light tu
1: aduh. Hotspot itu memang kawasan hotspot kan. Kalau ada accident sikit memang jam punya confirm.
0: Kena buka satu jalan.
1: Kena buka empat lane mungkin.
0: Empat lane ya.
1: Kalau sekarang ada dua lane jadi empat lane.
0: Lepas tu nak kena tu lah. Sebab jalan tu macam dia straight kan. Dia macam agak straight dia, jadi orang bawa kereta laju. Jadi mungkin sebab tu jugalah jadi punca kemalangan.
1: Mungkin lah.
0: Jadi nak macam mana.
1: Tapi kalau kena kelak macam bahaya juga.
0: Bahaya juga. Tak bonggol lah katul.
1: Mungkin ayu itu tiba terbang
0: kereta. Terbang atau bonggol lah. Nampak jauh kan. Bonggol di hadapan.
1: Saja-saja tak boleh tak traffic light ke sesuatu kan.
0: Kadang kalau kawasan perumahan banyak bonggol. Sebab takut budak merempit.
1: Betul.
0: Kan? Tak nampak kan dia tengok motor laju ya.
1: Benar.
0: Okey, sahabat kita yang kedua iaitu komen daripada apa siapa tadi?
1: Samsul.
0: Okey, Samsul. Terima kasih dengan komen itu ya.
1: Okey,
0: jom join bersama dengan kita dengan lagunya Panas Membara.
1: Panas Membara. Tadi kita dah lesem ni, kita panas.
0: Kita panas pula ya.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Hello, good morning.
1: Hello, kembali lagi Kajan semua bersama dengan Kujan berdua.
2: Hello, good morning.
1: Hello, good morning ya Kajan.
2: Asyik FM. Okay, 10:27 pagi kawan-kawan.
1: Yeah,
2: kita masih lagi bersama dengan berdua ya.
1: Menerusi ruangan gajah asyik ke udara setakat ini. Terima kasih yang terus tetap setia bersama dengan Asyik FM. Walau di mana berada sekalipun. Apapun dekat mana ke dalam kereta ke dalam pasar raya ke di mana sekalipun tetap dengarkan Asyik FM.
2: Tetap sambil tengah-tengah menonton mungkin tengah tunggu ikan kan.
1: Tengah-tengah ngail kan.
2: Sekarang internet semua ada.
1: Iya, tepi sungai pun ada.
2: Ada kan?
1: Ada internet kadang.
2: Maknanya itu maknanya negara kita dah maju dah. Makin bertambah maju lah.
1: Betul.
2: Maknanya kita di kampung sudah pun ya dah dapat line internet ya. Dulu kan dulu 4G, sekarang dah 5G ya.
1: Yeah.
2: Tak tahu lagi tahun 2030, 2050 nanti entah 6G.
1: Okay, jadi kan izinkan mah untuk berkongsi dulu lah satu perkongsian.
2: Okay, silakan.
1: Jadi ini dah perkongsian berkaitan dengan orang kata yang tengah viral sekarang berkaitan dengan kehilangan rakan kita ya, iaitu Jazlinda. Ada mana sukarelawan orang asli
2: Jazlinda
1: mohon Jazlinda nama dia.
2: Okay.
1: Mohon pertimbangan lesen Malim Gunung. Di mana kejadian ada dekat Tapah. Dan pemberian lesen Malim Gunung kepada sukarelawan orang asli yang membantu operasi mencari dengan menyelaman SAR pendaki wanita dekat Gunung Batu Putih. Wajar dipertimbangkanlah ekoran macam ni. Ada pengetahuan mendalam mengenai selok belok kawasan hutan itu. Jadi penyelaras sukarelawan berkenaan juga pegawai yang juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak untuk masyarakat orang asli, iaitu Chiu Ho Beng. Dia bagi nahu cadangan itu dan nampak boleh mengurangkan risiko kejadian pendaki sesat atau hilang selain memudahkan usaha pengesanan kalau berlakunya kecemasan di kawasan terbabit lah. Lagi dia berkabar kelebihan utama komuniti orang asli ini adalah kemampuan mereka yang memahami persekitaran hutan secara secara mendalam lah ya.
2: Mendalam.
1: Termasuk laluan dengan tanda alam yang susah dikenal pasti oleh orang luar lah. Jadi itu dia antara
2: cerita yang sebenarnya.
1: Betul ya. Jadi ingat, betul juga ni sebenarnya, sebab kita sebagai orang asli ni kadang ranting, walaupun ranting patah, orang biasa tak boleh nampak. Tapi orang kita yang peru-peru dalam bawah hutan ni cang boleh nampak sebenarnya. Betul. Oh ni ada petanda, ada orang dah lalu kawasan ni. Walaupun tapak kaki dah hilang di hujan, tapi ranting yang patah
2: masih ada.
1: Dalam masa dalam masa 24 jam belum tentu dia boleh kembali seperti asal semula.
2: Betul. Jadi kita tahu kalau kita bau kan, kalau laluan tu lalu oleh binatang, kita akan bau amis biasanya.
1: Betul.
2: Jadi ikan bukan manusia.
1: Akan ada lah kesan-kesan dekat ranting-ranting tu macam kulit kayu terkoyak sikit, lumpur ke lumpur, bulu-bulu tertinggal ke kalau
2: kalau binatang. Kan. Jadi kita tahu itu laluan bukan manusia yang lalu ya. Binatang yang lalu. Jadinya itulah ya. Yang macam cakap tu lesen Malim Gunung ya. Tapi ada kawan kita salah faham. Dekat media sosial dia ingatkan orang kita perlu minta kebenaran masuk hutan.
1: Bukan. Maksudnya lesen Malim Gunung tu lah. Maksudnya dia pun boleh jadi Malim Gunung tu.
2: Bukannya bukan orang aslinya dilarang
1: bukan
2: untuk masuk hutan. Ada kawan kita salah faham, dia pun apa ni membuat statement yang mengatakan apa tu orang asli nak dilarang bapa masuk hutan. Bukan. Dia kata dia nak memohon lesen untuk Malim Gunung.
1: Jadi Malim Gunung. Jadi lepas ni yang pendaki-pendaki orang kita boleh bawa juga.
2: Jadi dapatlah kerja orang kita.
1: Dalam masa yang sama orang kita dapat
2: semua pendapatan lah.
1: Disebabkan keperuan orang kita tu boleh digunapakai untuk menjadi seorang Malim Gunung.
2: Bila ada orang nak pergi hiking, nak naik bukit, naik gunung tu, jadi orang kita ada peluang kerja. Jadi kepada kawan kita dapat berita yang sahih ya, sebelum untuk kita berkongsi dekat mana-manalah platform media sosial ni ya, supaya tak cerita jadi lain nanti.
1: Betul.
2: Okey.
1: Jadi
2: kan itu berita yang bagi. Kalau harap dah harap so dapat orang kita kan. Setiap negeri ada dibuka mungkin untuk dapat lesen tu. Jadi nanti orang kita ada peluang kerja.
1: Betul. Jadi apa-apa pun semoga usaha untuk mencari apa Jazlinda yang hilang tu
2: yang hilang, ya,
1: semoga ditemukan. Okey, kita doakan yang baik-baik. Okey, semoga baik. Secepat yang mungkin.
2: Betul.
1: Dijumpai oleh rakan-rakan kita.
2: Kita percaya ingat semua orang nak dia jumpa.
1: Betul.
2: Dan kita doa akanlah mengikut adat dan percayaan masing-masing.
1: Betul.
2: Ya, supaya dia dijumpai. Siapa pun dia ya, dia lah insan dan manusia ya.
1: Betul.
2: Dan kita rasa kita nak harapkan dia dijumpalah.
1: Alright.
2: Okey, kisah itu. Gendoi.
1: Gendoi. Nenek. Oh, nenek. Ha.

0: Ya, itu daripada Seloso dengan lagunya Sebai Sebai.
1: Pong song pai ling kai pong pai.
0: Nong pong pai chai. Maksud Sebai Sebai itu sebenarnya maksudnya adalah santai. Ya.
1: Santai.
0: Santai, selesa, santai, tenang. Santai. Ataupun hidup itu indah lah. Ya, ya, kurang gitulah.
1: Jangan stress-stress. Gitu le.
0: Sebai Sebai.
1: Ya, Sebai Sebai le.
0: Makan cip, makan
1: makan cabai.
0: Cabai.
1: Salah.
0: Colek dengan
1: petai. Dengan petai. Ulam jadi
0: ulam bangen. Okey, baik. Semua cikgu dan nyapakan kawan kita. Terima kasih kepada semua yang cap-cap di live kita. Kita ada 21K yang sudi live kita. Ya. Terima kasih sudi support pemimpin berdua pagi.
1: Betul.
0: Kak. Ya. Double J pagi ni.
1: Double J. Jamet. Jamet-jamet. Jantan tak guna.
0: Biasa tu dengan apa? Cik bunga taman dengan ganteng apa?
1: Yang ganteng gagah perkasa.
0: Gagah perkasa ada dua.
1: Jadi hari ni dia jadi lain sikit. Dia bukan laris. Dia jadi apa tadi ya? Entahlah. Lupa dah tadi dah. Lupa dah tadi dah apa benda kita punya tadi dah. Tak ingat dah.
0: Ayah lapar ke?
1: Kejap lagi lah.
0: Ini lapar tadi. Pak,
1: mana sarapan dah.
0: Sarapan dah ya? Okey. Baik ya buat orang pendengar kita. Masih lagi mau berdua. Kehajuan asyik menemukan semua. Dan pada kawan kita ya. Kita kejap lagi dalam pukul ya 11 ya.
1: 11.
0: 11 kita ada berita lah ya.
1: Berita dari like Jakon.
0: Ya, itu adalah berita kedua ya.
1: Ya, betul.
0: Untuk hari Ika. Sebelum itu bakal kawan kita nak kongsi ramalan cuaca tadi sebelah petang. Kawan kita
1: sebelah petang
0: sabar.
1: Pula ya, ajak kongsi pula.
0: Tadi pagi sebelah petang kat bercerita kawan kita kan.
1: Mungkin lah petang kelak. Petang kelak mungkin ada yang apa nyiap-nyiap pentas lah apalah.
0: Nanti tengok melek.
1: Nak bersanding ke?
0: Melek hujan pula nanti ya. Basah kawan tu ya. Tak sempat kerja sehari. esok boleh runtuh pentas. Aduh, jadi cepat tangkah di Semenanjung di Bukit Petir di beberapa tempat. Ya, di negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Sembilan dan juga di Johor. Dan betul hujan ya, di Pulau Pinang, wilayah Pusan Kuala Lumpur, ya, Putrajaya dan juga Melaka. Manakala ada Sabah petikan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, pantai barat juga Sandakan. Dan hujan ya, di beberapa tempat di Tawau dan juga Kudat dan juga petang hujan di wilayah Persatuan Labuan. Manakala ada Sarawak ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ya. Dan petang hujan di Serian, Serama, Rahan, Seri Aman dan juga Betung. Situ semuanya ya, kebanyakan berarti ada beberapa tempat dah ribut petir, ada juga yang petang hujan lah ya. Okey, jadi semoga hari esok ya semua berjalan lancar.
1: Ya.
0: Dalam malam ingat, kata tadi kalau hujan rugilah member tu lah hujan.
1: Ya, rugi. Memang rugi.
0: Ya. Satu.
1: Duit dah habis.
0: Duit dah habis.
1: nak perjalanan tak smooth macam tu.
0: Tak smooth. Nak parking pula bocor. Mula-mula kawan-kawan dah cuci kereta. Petang ni cuci kereta habis.
1: Jadi kotor pula. Hujan ni.
0: Apa dah kilat. Dah
1: tayar dah polis.
0: Kalau motor tu.
1: Kalau motor tu orang kabar sekali pandang tu. Adih sakit besar mata. Silau benda.
0: Dah silau. Dia tukar pula segala benda tu. Segala benda ni kena lumpur
1: lalon kacau kerja
0: lagi,
1: ya.
0: Helmet lagi kan.
1: Helmet pula basah kepala kena hujan.
0: Kena lumpur
1: jadi
0: lagi.
1: Bau jadi bau bacit.
0: Jadi dia macam mengecewakan.
1: Jadi
0: ya.
1: Bau ikan masin sampai
0: kenduri
1: bau ikan masin. Dah tak payah makan ikan masin.
0: Tapi jangan marah kalau hujan. Hujan itu rahmat.
1: Itu macam cakap sediakan payung sebelum hujan. Kalau naik motor jangan bawa payung. Bawa baju hujan. Macam Iris pagi tadi.
0: Pakai baju hujan pak.
1: Lembap sikit-sikit je.
0: Pakai baju hujan lah. Tapi lembap jugalah. Jadi itulah ya. Bawa payung pak boleh. Nanti patah payung buat laju ya. Kalau ini semua rasa bukan patah. Habis remuk terus payung dia.
1: Mabok ni payung tu. Sebab tu tak bawa.
0: Dah sebab tak bawa ini ya.
1: Bawa baju hujan.
0: Okey, baik kawan kita. Jadinya itu untuk cuaca belah petang. Nanti sejak dalam 11.30 ke maka kongsikan pula
1: cuaca
0: sebelah malam pula ya. Okey, baik jadi yang mana buat kawan kita terus ya lain Asia FM menemui bersama Dizzy. Dan juga Iris. Kita, yang kata dia apa kacak ganteng dan sadu.
1: Yang kacak gagah perkasa asal antero Malaya.
0: Si antero Malaya. Tak termasuk Sabah dan Sarawak kata dia.
1: Jadi jom kita layan.
0: Ini dia. EYE izinkan selamanya namamu di hati katanya. Nama siapa kan tu?
1: Asyik. Nama bini mah.
0: Bini ya. Ingat. Moi.
1: Jom asyik.

Pilihan Raya Negeri PRN ke-16. Wayat terdebat Dek Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Harun lepas mendapat perkenan harap Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Menurut beliau, pemburan don debuat ikut lunas peraturan undang-undang tubuh kerja negeri bagi menyelesaikan kemelut politik yang berlaku di negeri itu. Notis beritahu rasmi akan bagi dekat Suruhanjaya Pilihan Raya dalam masa terdekat untuk menentukan tarikh penting bagi urusan PRN. Dalam perkara itu, bertuah keperluan untuk membuat pilihan raya umum ke-16 PR16 dalam masa terdekat. Ketemuan Kerajaan Madani mesti ikatlah membuat tadbir urus negara serta menyempurnakan tanggungjawab hadap manahkan rakyat. Itu wayat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bertanya dengan hal kemungkinan Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat bila pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Menurutnya, sebarang keputusan untuk membubarkan Dun adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Dun Negeri Johor dibubarkan secara rasmi isen tanto bagi pemberi laluan dekat PRN. Kerajaan Madani juga akan terus memberikan dukungan hak jelas dan konsisten dekat pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semiconductor. Jika bagi muat lebih banyak peluang kerja berkemahiran tinggi dekat rakyat. Menurut Perdana Menteri, keputusan syarikat AT&S dari Austria memilih untuk membuat hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global dekat upayaan dan daya saing negara. Sampai masa syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ika pula bagi usaha menyokong pembangunan sektor agro pemakan dan keterjaminan pemakan negara. Pemegasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi Buayat hal itu antara dibentangkan dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Mesyuarat turut berikan perhatian dekat hal pembangunan bakat dalam sektor agro pemakan susulan cabaran yang pasti dalam bidang TVET pertanian. Ika termasuk aspek oleh pasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakperdanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Sementara itu, tirai sambutan Hari TVET Negara 2026 terbuka pada hari Ika dengan jangkaan menarik orang akan datang 500,000 orang akan bakal datang ke dataran Putrajaya. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara selama 3 hari itu mengumpulkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Sampai hari Ahad, bermacam program dan aktiviti menarik dan bagi meri peluang dekat orang datang meroka 6 hub utama. Antaranya Karnival Kerjaya TVET dan Hiburan Perinformasi TVET, Ahli Majlis TVET Negara Muhammad Khairul Azman Abdul Aziz Boyat antara tarikh utama tahun ini ialah Karnival Kerjaya menawarkan hampir 3,000 peluang kerja. Temuduga terbuka turut dibuat dekat orang yang datang yang tengah cari kerja. Gaji premium masih akan mula tawarkan dekat anak muda bangsa Johor dengan kadar pendapatan mencecah RM4,000 ke atas bagi kerjuan baru. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi Boyat sendiri itu nenggung dari semua empat lagi payah berhijrah ke negara sebelah macam Singapura atau luar negeri Johor macam di Kuala Lumpur dan untuk kelangsungan hidup. Penawaran pendapatan lebih kompetitif itu disesuaikan mengikut kelayakan akademik dan tahap kemahiran teknikal yang ada setiap pemohon. Dakwaan tular di media sosial kononnya Hospital Segaman akan ditutup bermula 1 Julai Ika ada berita pedah. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mokhtar Pungut atau Ahmad Bayat betul sebarang penutupan macam ditularkan. Operasi masih diteruskan macam biasa. Harap Tuan Agong Sultan Ibrahim pagi tadi berkenan berangkat ke Istiadat mengarak panji-panji Harap Tuan Agong bersepenuh sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Keberangkatan sampai Sultan Ibrahim disambut dengan alunan lagu Negaraku disusul dengan 21 das tembakan kehormat D41 Bateri Regimen Artillery Diraja Istiadat. Istiadat itu menunggung lima panji Seri Paduka Baginda Harap Tuan Agong Darak. Panji-panji itu adalah anugerah penguatan negara hak melambangkan tanah setia 4 bagi ATM dekat raja dan negara. Parakan itu turut berserta kontijen gabungan tentera darat, tentera laut dan tentera udara diraja Malaysia. Istiadat itu turut juga menjadi tempat menekatkan orang masyarakat orang ramai dengan sejarah dan perkembangan ATM di samping memperkokoh hubungan antara institusi diraja dengan tentera dan rakyat. Sekian berita.
dalam Direct Jakon dari Asia FM, berita sunting dek Maniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: 9 minit pagi ya.
1: Kita dah pun sebenarnya berada dalam jam-jam yang terakhir.
0: Jam terakhir.
1: Terima kasih lah ya buat rakan-rakan pendengar semua masih sudi bersama dengan Asyik FM. Bertemankan kami berdua menerusi ruangan.
0: Kata-kata show.
1: Masuk semula lepas berita tadi.
0: Terima kasih kepada rakan-rakan kita Hanif Duli Sudi yang tap-tap like-like tu. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terus lagi. Mereka lagi sejam dengan ya.
1: Lebih kurang 50 minit.
0: Perjuangan masih belum selesai.
1: Perjuangan harus diteruskan. Sehingga titisan darah yang terakhir.
0: Macam pahlawan tu.
1: Kita pahlawan kan. Dalam dada kita pahlawan.
0: Memperjuangkan
1: radio orang kita.
0: Tak minta maaf untuk DJ Iris tadi. Kenapa pula Syu?
1: Syu tak bagi nombor telefon tadi.
0: Awak hina dia ke?
1: Tak bagi TikTok nombor telefon pula. TikTok
0: tak bagi ya. Tak nak follow Iris ya, kata
1: bukan.
0: Dia
1: bukan. Sepatutnya dia kena share TikTok saya dekat pelajar-pelajar tadi tu.
0: Dia tak nak ya.
1: Dia tak sempat nak bagi.
0: Sampai hati kan. Rugi abang Iris.
1: Kata lain ni, sampai hati awak buat aku macam Nin.
0: Awak makan ni ajak aku. Makan sorang-sorang.
1: Makan soing-soing aja nompe.
0: Ong teman mana ong ni?
1: Aku teman tak ada mai. Apa?
0: Baik ya, pada santai-santai kawan kita ya. Terus siap sama melalui frekuensi Asyik FM. Melalui MyTV kita 76 dan juga melalui RTM klik bagi kawan kita ya. Okey, semua tiba nak jom ya, teruskan dengan hiburan kita KSSP Band ya.
1: Ragu.
0: Ragu. Ragu-ragu, malu-malu.
1: Jangan malu, jangan ragu.

0: Ya, itu dah bersama dengan Floor 88 ya. Ha, yang benar. Ha.
1: Floor
0: 88. Ah,
1: floor 88 ni. Lantai tingkat, lantai
0: 88. Ha. Oh, yo, tinggi betul 88 ni kan.
1: Ya. Itu nama
0: itu ni. Kalau tingkat 88 manusia bukan nampak tu nampak macam pesawat kumon agaknya. 88 kan?
1: Ya.
0: Oi, oh. Tapi 88 tu nombor luck tu.
1: Ya ke? Ha. Mana I know?
0: Double.
1: Oh, kalau 77?
0: 7 okey juga.
1: 44?
0: Sial kata. Kalau 4 sial.
1: Kalau ikut Cina lah ikan. Ha.
0: Katanya.
1: Katanya kita pernah.
0: Tapi ya, kalau orang nak bank in mak 4444
1: mak terima aja.
0: Mak terima aja. Tak kisahlah dia
1: kata 4 ringgit ke 40 ke boleh je 44 ke.
0: Okey, semoga tiba naknya akan kita lagi masih lagi bersama. Jannah, terima kasih. Jannah.
1: Terima kasih.
0: Jannah dekat bell tadi ya, daripada apa kumpulan di menteri ya.
1: Ya, kumpulan di menteri. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Asyik FM.
0: Ya.
1: Teringat izinkan mak nak berkongsi terlebih dahulu.
0: Haah.
1: Berkaitan dengan info semasa lah ya.
0: Semasa.
1: Ada mana PGA rampas vape yang bernilai RM396,000.
0: Oh.
1: Remaja seorang jantan ditahan lah.
0: Oh.
1: Ada mana kejadian jadi dekat Kota Baru, Kelantan. Dan pasukan gerakan awam PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan rokok elektronik dengan cecair vape ke Thailand. Selepas menyerbu sebuah rumah dekat kampung Kok Pau, Pengkalan Kubur Tumpat semalam lah. Jadi dalam ops taring wawasan Kelantan pada 1.30 minit tengah hari tu, pasukan anggota Strike Force Battalion 8 PGA menahan seorang remaja jantan berumur 18 tahun. Nong dipercayai terlibat dalam kegiatan itulah. Jadi Komander Bridge Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein Berinaho, pemeriksaan The Premise itu menemui can jumpa 2,760 unit rokok elektronik ataupun dikenali sebagai vape dengan macam-macam perisa dan 1,200 unit cartridge cecair vape daripada jenama yang sama lah. Jadi ini kira apa, haram lah, aktiviti haram lah.
0: Dia menyeludup?
1: Menyeludup ke Thailand, melalui pengkalan haram dekat sekitar kampung Serkong, Pengkalan Kubur. Nampak zaman sekarang ni macam-macam jenayah yang terjadi.
0: Betul.
1: Nasib baiklah orang kata pasukan keselamatan kita ni.
0: Dia kata tak kisahlah, janji dia dapat buat duit. Ada orang mungkin dia punya fikir dia memang macam tu.
1: Betul.
0: Dia mungkin kata tak kisahlah duit lah, tak kisahlah. Dia seludup minyak, minyak masak lah,
1: minyak
0: lah, minyak
1: Ron 95 lah.
0: Dia selundupkan. Dia penting, dia kata dia
1: yang penting masuk.
0: Yang itu atau ada hari semalam tu kot, KPDN Perak kot. Dia kan sekarang nak simpan minyak masak. Dia kena ada lesen. Satu lagi kalau dia dalam dia punya surat tu, I cannot dapat semua berapa, katakan 1,000 lah ya. 1,000 liter ke 1,000 botol ke ya, macam itulah ya. Jadi dia paling lebih daripada tu. Tapi yang ditahan semalam, dia menyimpan 24,000.
1: No, dia bukan second.
0: Memang sangat lebih lah ya, melebihi dia punya yang sepatut dia boleh simpan. Yang pelik, tapi itu yang kita pelik tu bila kita pergi kedai, kita tanya minyak masak paket ada ke?
1: Partner kata dia.
0: Habis.
1: Betul.
0: Mesti dah. Kita pergi, mesti kedai kita pergi, mesti dia kata partner ya. Sebab itu kerajaan dia apa tu buat satu cara baru ya, iaitu yang panggil apa, panggil e-cost.
1: Ya, e-cost melalui aplikasi tu.
0: Dan tapi ada juga setengah-setengah yang pak bagi borang ya, macam-macam
1: yang tak pandai guna telefon boleh guna borang, tulis guna borang je.
0: Tapi pak kawan kita yang nak bagi nombor kita nenek ke yang pergi kat pasar raya ke apa kan, jadi kalau dah nak beli tu ya, minta borang aja.
1: Betul.
0: Sebabnya ialah kalau mungkin satu dan nanti kita punya IC kita lagi cepatlah pemuda.
1: Betul.
0: Sekarang IC digunakan untuk minyak kan. Jadi kita ada perhatian dalam
1: 2-3 hari. Mungkin nanti untuk minyak masak pula.
0: Dia akan update kan dia punya apa ni, persian dalam IC kita lah. Mungkin sebab nak beli minyak masak paket senang aja. Tunjuk IC macam minyak. Jadi rakyat kita, rakyat Malaysia dapatlah hak itu ya. Jadi subsidi itu empat dibazirkan lah kepada pihak orang-orang luar lah. Ini kita perhati demo orang luar pula yang pegang minyak masak tu. Kenapa dia ni pegang minyak masak paket, dia mau dapat? Masa kita apa dapat? Katanya dah ada, dia kata sudah habis.
1: Itu sudah habis. Ya, macam mana you dapat, saya tak dapat.
0: You ambil Malaysia punya.
1: You rakyat Malaysia ke saya rakyat Malaysia?
0: Terbalik kan. Jadinya benda-benda macam itulah ya. Betul. Tapi yang penting amanah lah ya. Kita harapkan pegawai-pegawai yang terlibat ya di lapangan tak kisahlah ya. siapapun ya, report
1: pangkat
0: ya,
1: laporkan apa sekalipun ya.
0: Laporkan kalau ada di pasar raya ke mana-mana ke ya, yang kita tengok demo menjual kepada pihak orang asing ya, warga asing utamanya ya.
1: Kita sebagai warga tempatan kena ambil tindakan lah.
0: Kena ambil tindakan. Macam mana ya kalau kita biar ya, kita yang pendapat kan ya.
1: Betul.
0: Okey, Pangkoh kan.
1: Pangkoh wah blok
0: ya. Pangkoh eh.
1: Ya, Pangkoh.
0: Dengan lagunya Bunga Cenaduk.
1: Bunga Cenaduk, bunga apa tadi namanya?
0: Mana tanya Wiki, Bunga Cenaduk bunga apa Wiki? kita tahu Bunga Cenaduk ya.
1: Bunga Senduduk tahu ke?
0: Dia macam lagu Bekau kan, bunga. Bekau Cenaduk.

0: Ya, itu dah lagu bersama dengan Acik dan juga Siti Nordiana. Ya, dengan lagunya Paling Comel. Dekat sini mana Paling Comel? Dia kata dia paling ganteng, paling sado sekali.
1: Saya lah itu. Iris in the house, yo.
0: Yo.
1: Sekiranya, yo.
0: Ajat Girl, terima kasih Ajat Girl. Ya. Yeah. Tiap-tiap kita dah pun sampai ke 33K.
1: Wah,
0: 33K ya.
1: Ajat Girl, thank you very much Ajat
0: thank
1: Girl.
0: Thank you. Very, very, very much ya. Hello.
1: Hello. Okey kan, sekadar peringatan sikit lah untuk
0: mengingat apa tu?
1: Untuk rakan-rakan kita yang tengah memandu pada waktu sekarang.
0: Mana ingatkan lah.
1: Ada rakan kita yang sambil mendengar, sambil memandu sekarang ni. Macam memandu. Abang Black tadi bawa lori kan. Dia sambil mendengar kita ni, sambil memandu.
0: Sampai ke belum?
1: Tolong berhati-hati ketika memandu.
0: Yeah.
1: Tolong amalkan sikap bertoleransi ya ketika berada di atas highway. Di atas apa? Highway apa bahasa Melayu dia?
0: Jalan raya.
1: Jalan raya. Semoga orang khabar selamat sampai ke destinasi lah. Kita tak nak kejadian dekat Keluang berulang kembali.
0: Keluang?
1: Di mana ada nahas empat sekeluarga kan? Dekat Simpang Renggam. Di mana ada seorang remaja dekat direman bermula, direman semula lah 4 hari untuk siasatan kes bunuh jadinya kan?
0: Bunuh?
1: Di mana seorang remaja jantan memandu kereta secara melulu dengan berbahaya sampai meragut nyawa 4 sekeluarga nang tamat perintah reman 3 hari pada hari ini. Dan ditahan reman semula selama 4 hari untuk siasatan kes bunuh. Jadi proceeding permohonan reman terhadap suspek nang berumur 19 tahun itu dibuat dekat hadapan Hakim Mujib Saroji dan kemudian membenarkan reman sampai Isnin depan untuk membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut nahas pada Isnin nang lepas lah ya.
0: Tiada aku sangka.
1: Jadi kena reman.
0: Reman ya. Jadi kena
1: sebab
0: lah.
1: Memandu berbahaya.
0: Oi.
1: Dan melulu.
0: Selagi kepalanya tu.
1: Jadi sampai kes bunuh kan.
0: Menyebabkan nyawa orang lain bahaya tergadai ya. Itu memang kalau kat lebuh raya tu memang asyik wayat lah. Kita dah nampak dah jenuh lah kita wayat ya. Tapi memang ada je.
1: Pagi tadi mana nampak kan sebiji kereta Beza tu.
0: Beza eh.
1: Wow. Macam tu dia jenis macam kan lepas hujan kan. Jalan licin tapi dia selama je celok kiri, celok kanan atas highway mag tu. Wow, aksi apa ni?
0: Dia mencelok kan.
1: Mula nak pintah dia tengok bahaya ni tiba-tiba kat dia masuk jalan motor kau tak jadi ah. Itu biar dia jalan dulu.
0: Itulah ada yang kata tu ada manusia yang itulah katalah ya susah orang macam tu ya. Dia sebenarnya orang macam ni kalau ialah undang-undang yang kata-kata nak biar badan undang-undang lah yang buatkan cuma kita lagi kalau boleh kita nak perketatkan undang-undang tu ya.
1: Betul.
0: Orang macam ni kalau dibenarkan dia membawa dia akan membahayakan orang lain.
1: Kalau tarik balik lesen kan? Ya. Yeah.
0: Lesen tu tarik balik kan.
1: Dia kalau naik motor kita faham lagi kalau naik motor celok-celok kan sebab benda tu awak kecil. Tapi berbahayalah untuk diri sendiri kan. Ni naik kereta boleh celok-celok. Pantang nampak ruang kosong sam dia ingat dia apa? Ferrari. Ferrari pun tak berani nak buat macam tu.
0: Ferrari pun dia kena juga. Ya tapi itulah ya, apa tindakan yang kita buat sebenarnya memang fikirkanlah yang orang lain juga. Kita berkongsi jalan ya. Kecuali saya dah terlalu kaya, saya buat highway sendiri.
1: Betul. Itu saya gasak nak jalan Gustan ke
0: itu
1: daripada awal sampai habis jalan Gustan.
0: Ataupun kereta aja boleh ikut sungai ke ikut laut ke.
1: Itu gasak.
0: Tapi itulah ya, banyak berlaku kita bagi seperti kat media sosial, video-video yang ada pun memang selalu memang ada kecewaan keluar simpang tak bagi isyarat ya. Pakai keluar aja dia
1: suka hati
0: ya. Mana nak bagi isyaratnya ya. Tolonglah ya, tolong
1: buat
0: kita di jalan raya ya.
1: Orang khabar tu ambil cakna benda-benda macam ni tau. Jangan
0: melibatkan nyawa kan.
1: Ya, benda-benda macam ni melibatkan nyawa. Tengok ni. Sampai seorang remaja kes pertuduhan bunuh sebab dia memandu secara berbahaya hayat dekat Keluang Johor Simpang Renggam ni. Kalau boleh kita tak nak jadi kes yang sama. Sebenarnya macam contoh kadang separuh orang bukan mandu secara berbahaya. Kadang tak sengaja. Kadang boleh makan nyawa orang lain juga. Tapi kalau boleh kita elak lah benda-benda macam tu ya. Orang khabar tu memandu tu biar ada penjarakan dengan kereta hadapan. Supaya apa-apa yang jadi dekat depan kita boleh elak awal. Kita sempat lagi untuk elak untuk break. emergency brake tu sempat. Itulah pesanan sikit daripada Coach Chan sebelum kejap lagi.
0: Kita dah tamat dah.
1: Oh, bukan dah. Oh, ya. Oh, dah tak sedar lah angin. Ingatkan lama lagi. Aduh, tak cukup lah. Nak tamat lagi lah 2 jam.
0: Okey, dengan Wiki boleh nanti.
1: Tak apalah. Biarlah Wiki kejap lagi.
0: Okey, jumpa lagi kawan kita di hari masa lain. Dengan Haji, apa nak dari kongsi?
1: Terima kasih yang tap screen dekat TikTok tu. Ada berapa puluh K?
0: Berapa puluh K? Kita ada 35K.
1: Terima kasih banyak-banyak. Yang dekat TikTok, yang mendengarkan Asyik FM melalui radio, tak kisah di mana, di TV ke, dekat dalam kereta ke, dalam pasar raya ke, di mana-mana saja, terima kasih banyak-banyak. Apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga. Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari.
0: Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.

Itu dia bersama dengan Ali KS Jet Lord. Yang baru saja bersama kita di ruang udara Asyik FM Moino Moile Palai. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Asyik FM Moino Moile Palai. Salam penghulu segala hari Jumaat menemani anda untuk hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moile Palai. Terima kasih kerana teman berteman lagi bersama dengan Asyik FM Moino Moile daripada yang lain. Terima kasih kerana masih sudi bersama dengan kami di Asyik FM Moino Moile daripada yang lain. Lagi di konti sementara, Asyik FM Moino Moile daripada yang lain membuka tirai untuk tengah hari ini. Bersama 4 jam yang seterusnya. Terima kasih pada rakan setugas bersama dengan duo Jumaat. DJ Azizi dan juga DJ Iris. Dan kena tiba lagi rangkup mengambil alih tugas ruang udara Asyik FM sampai ke pukul 4 petang kelak. Bersama dengan Maihi Asyik. 12.30 kelak bersama dengan program terbitan Jakim. Jadi apa pun teruskan bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moile Palai. Menemani anda walau di mana pun berada. Terus setia bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moino Moile daripada yang lain.

Kita bersama dengan anda di ruang udara Asyik FM. Moi Lady Pihal lain untuk tengah hari ni. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda Muhain dan terus bersama dengan kami. Dapat pukul 12.30 kelak kita akan bersama dengan rancangan Fitra. Manakala pukul 1 tengah hari kelak kita akan bersama dengan berita dalam dialek semayakan ke udara. Dan kita sambung semula bersama dengan Maihi Asyik. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi Lady Pihal lain. Selamat memasak untuk inak-inak kita, gaul-gaul kita. Untuk mamak-mamak kita. Hari ni masak sambal bilis Cik Ima bawa bekal. Wah, itu pun dah bersyukur kan? Bersyukur kerana kita masih lagi dapat merasa makanan tu. Menu hari ni sambal bilis toge goreng aja. Wah, hari ni memang hari ikan bilis eh. Nasib bukan ikan paus. Apapun selamat memasak, berhati-hati, waspada juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi lepas lain, teman-teman bersama dengan Ima di semani anda. Dan bersama dengan Maihi Asyik sampai ke pukul 4 petang kelak. Dan pada pukul 3, kita bersama dengan berita dalam dialek temuan. Sebelum tu kita akan bersama dengan Kazana Seni Asyik FM 2.30 kelak. Dan 4 jam ke udara menemani anda sampai ke pukul 4 petang kelak. Dalam Maihi Asyik. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi lady yang lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman sama dengan Ima di semani anda untuk hari Jumaat penghulu segala hari. Bercakap yang baik-baik. Mulakan hari dengan yang baik-baik. Permulaan harian kita nang baik-baik. Semoga Muhaihan nang baik-baik. Apa pun teruskan kesetiaan dan bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara pendengar Ash FM? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan dirahmati Allah SWT. Salam Jumaat Mubarak, khususnya buat para Muslimin dan Musliman. Hari ini bersama saya Syafiq Liao dalam rancangan Fitrah yang bertajuk Istiqomah. Diterbitkan khas oleh bahagian penyiaran Jakim. Dalam kehidupan ini, setiap daripada kita pasti pernah melalui saat yang membuatkan semangat kita naik dan turun. Ada waktunya kita begitu bersemangat melakukan kebaikan, rajin beribadah dan dekat dengan Allah SWT. Namun, ada juga masanya semangat itu semakin berkurang apabila berdepan dengan kesibukan, ujian kehidupan serta pelbagai cabaran yang datang silih berganti. Sebab itulah, Islam bukan sekadar mengajar kita melakukan kebaikan, tetapi juga mendidik kita agar terus kekal dan berterusan melakukannya. Inilah yang dinamakan sebagai istiqamah, iaitu tetap teguh berada di atas jalan yang benar dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kesungguhan. Walaupun mungkin langkahnya kecil, namun jika dilakukan secara berterusan, ia mempunyai nilai yang besar di sisi Allah. Persoalannya, apakah sebenarnya cabaran yang sering dihadapi seseorang dalam mengekalkan istiqomah itu? Dan bagaimana pula seseorang dapat kekal teguh dalam melaksanakan kebaikan dalam kehidupan seharian yang semakin mencabar pada hari ini? Bagi mendapatkan pandangan berkaitan perkara ini, bersama panel kita pada hari ini, Puan Humaiza binti Abdullah yang berbangsa India dan telah memeluk agama Islam sejak 16 tahun lalu, serta kini aktif sebagai aktivis NGO Islam. Sudah tentu pengalaman dan perkongsian beliau akan memberi perspektif yang bermakna kepada kita semua. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat ses.
0: Alhamdulillah. Baik Puan, jadi kita tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan soalan pertama untuk Puan.
1: Baik.
0: Okey, Puan, istiqomah sering disebut sebagai kekuatan untuk terus berada di atas jalan yang benar. Berdasarkan pengalaman Puan, apakah cabaran sebenarnya untuk mengekalkan istiqomah, khususnya dalam perjalanan hidup, terutamanya sebagai seorang Muslim yang bergelar mu'alaf ini?
1: Terima kasih Ustaz atas soalan yang disampaikan. Pertama-tamanya, saya Humaiza binti Abdullah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian penyiaran JAKIM dan Ashiq FM atas kesudian menjemput saya dalam program Fitrah pada hari ini. Dan berbalik kepada soalan Ustaz tadi tentang istiqomah ya. Istiqomah ni sering disebut sebagai kekuatan untuk terus berada di jalan yang benar. Berdasarkan pada pengalaman saya, saya sangat bersyukur sebenarnya dapat berkongsi tentang istiqomah kepada orang ramai pada hari ini, insyaAllah. Kadang-kadang kita nampak, ramai yang nampak ianya sebagai sesuatu yang sangat besar, serta mampu buat ibadah, seperti mampu buat ibadah yang banyak setiap hari. Tetapi sebenarnya istiqomah ni bermula dengan perkara yang kecil yang dilakukan secara berterusan kerana Allah. Pada pandangan saya, cabaran terbesar untuk istiqomah ialah menjaga hati dan melawan rasa turun naik dalam iman itu sendiri dalam diri kita. Sebagai manusia, iman kita ni memang sentiasa berada di tahap yang tidak sentiasa berada di tahap yang sama ya. Dia akan turun dan naik. Ada kalanya kita rasa diri kita macam dekat dengan Allah, bersemangat nak beribadah, mudah bersabar. Tetapi ada juga hari-hari yang rasa macam penat, kecewa, hilang motivasi dan mulalah lalai. Tambah pula sekarang ni dengan ada macam-macam media masa, kita memang mudahlah terpesong. Okay, terlalu banyak gangguan yang boleh menyebabkan kita lemah dalam istiqomah. media sosial ni memang salah satulah yang saya akan sebut, memang banyak sangat-sangat, termasuk diri saya ada kalanya lalai. Ya, saya rasa semua pun sama. Okey, membuat kita membandingkan hidup kita kadang-kadang dengan orang lain, sebab kita tengok dekat media masa kan, kadang orang posting macam-macam, jadi kita mula membandingkan diri kita dengan orang lain. Rasa macam dia ni macam hebatnya dia, kita ni ke mana, macam kita tak cukup. Jadi kita hilang rasa macam kecewa ataupun hilang fokus tu terhadap tujuan sebenar hidup tu akan hilang. Selain daripada tu, antara cabaran besar juga ialah persekitaran. Kadang-kadang kita mahu berubah menjadi lebih baik, tetapi suasana sekeliling tidak membantu. Ada yang pandang sinis bila cuba menjaga aurat, misalnya kata kan. Memang masalah lah. Memang itu adalah masalah utamalah bila nak menjaga aurat tu. Macam selalu terutamanya kita yang mu'alaf ni, dia kata, yang asal Islam kita pun okey je, yang mu'alaf ni pula yang melampau-lampau. Ini memang biasalah kami dengar kan.
0: Terlebih-lebih.
1: Betul. Lebih Islam daripada yang asal Islam. Maybe I would say like that lah kan. Okey, menjaga, dalam menjaga pergaulan, atau mendekatkan diri kepada Allah ya, diri kepada agama. Tidak semua perjalanan hijrah itu mudah. Dalam pengalaman aktivis NGO pula, Islam ni pula, saya belajar banyak bahawa istiqomah bukan sekadar terus melakukan kebaikan ketika kita kuat. Tetapi tetap cuba kembali kepada Allah walaupun kita pernah jatuh ataupun tersasar. Ramai yang rasa bila mereka pernah melakukan kesilapan, mereka tidak layak lagi untuk berubah. This is the end. Saya tak boleh nak berubah. Allah tak boleh terima saya. Tak ada ya. Sedangkan rahmat Allah tu sangat luas. Jadi kalau kita ada kesilapan, kesalahan tu biasa. Kita adalah manusia. Kalau kita tak buat salah, maksudnya kita bukan manusia lagi. So fitrah manusia memang perlu buat kesilapan lah. Maksudnya bukan
0: akan
1: wajib.
0: Akan ada kesilapan.
1: Kesilapan tu pasti akan ada. Tapi pucuk pangkalnya, adakah kita berubah untuk mencari jalan untuk berubah kembali dan istiqomah dengan apa yang kita berubah? Itu sebenarnya poin dia lah. Dan juga akan kadang-kala cabaran istiqomah juga datang dalam bentuk ujian hidup. Okey, bila-bila tiba-tiba kita diuji dengan masalah dalam keluarga ataupun kehilangan orang tersayang, masalah kesihatan, masalah kewangan. So perkara-perkara ni akan buat kita mudah rasa goyang. Kita rasa macam kenapa aku diuji, sedangkan aku ni banyak cuba dah dekatkan diri dengan Allah, saya buat ni, saya buat tu, tapi kenapa aku yang diuji? Walhal kita lupa satu perkara, sebenarnya Allah uji kita sebab Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita, Allah nak kita lagi dekat kepada dia, itulah sebabnya Allah uji kita. Jadi apa yang penting di sini adalah untuk kita hadapi segala apa yang datang dengan penuh kesabaran, insyaAllah.
0: Baiklah saudara pendengar, sebelum kita meneruskan perkongsian bersama Puan Lumaiza hari ini, kita berehat seketika dengan sebuah lagu pilihan khas buat pendengar yang setia menemani kami. Teruskan bersama kami di Asyik FM, Moi Lum Moi. Oh,

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Usaha Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam rancangan Fitrah pada hari ini dengan tajuk Istiqomah. Masih bersama saya, Syafiq Liao dan Puan Umaiza, aktivis NGO Islam, untuk meneruskan perkongsian kita pada hari ini. Baik Puan, kita teruskan ya.
3: InsyaAllah.
2: Alhamdulillah, MasyaAllah tadi perkongsian tadi. Jadi untuk seterusnya, dalam dunia hari ini yang penuh dengan kesibukan dan pengaruh pelbagai perkara, apakah amalan atau langkah yang boleh membantu seseorang itu terus istiqamah dalam kehidupan beragama ini?
3: InsyaAllah Ustaz, untuk terus istiqamah, saya percaya kita perlu mulakan dengan hubungan yang kuat bersama Allah. Kerana bila kita dekat dengan Allah, kita akan lebih kuat menghadapi cabaran dunia. Antara amalan yang penting ialah menjaga solat. Solat ni bukanlah sekadar kewajipan, tetapi tempat kita recharge. Ya, kita recharge hati kita, jiwa kita. Walaupun sesibuk mana hidup kita pun, cuba jaga solat di awal waktu, insyaAllah. Kadangkala ketenangan yang kita cari sebenarnya datang daripada sujud kepada Allah. Selain itu, amalan membaca Al-Quran walaupun sedikit setiap hari, tidak perlu terus banyak pun. Kadangkala satu muka surat ataupun satu rangkap ke, satu baris ke, kan, paling sikit lah muka surat setiap hari sudah pun bantu, sudah pun dapat membantu untuk melembutkan hati jika dilakukan secara konsisten. Istiqomah tu lebih penting daripada banyak, tetapi hanya sekejap. Kita lakukan sekejap, tetapi kita istiqomah.
2: Dia jadi tak ada impaknya, betul?
3: Ya, betul. Kadang-kadang mungkin kata adalah kan, sesetengah orang tu dia memang dekat sangat dengan Allah. Dekat sangat dengan Allah, tapi hujian dalam hidup dia lebih banyak daripada apa yang saya nampak lah. Memang dia orang yang sangat kuat, yang sangat dekat dengan Allah, tetapi cabaran dia lagi banyak. Di sini saya nak tekankan, sebenarnya sesungguhnya Allah lebih sayang kepada dia. Sangat-sangat sayang kepada dia. Mungkin ada hikmah di sebalik apa, segala apa ujian yang Allah bawakan kepada hamba-hambanya tu, insyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Seterusnya, pilihan persekitaran dan sahabat yang baik sangat-sangat penting dalam hidup kita. So kalau kata macam nak pilih sahabat, pilih persekitaran dan sahabat yang baik, saya syorkan kita sering ke masjid lah. Di situlah insyaAllah kita akan jumpa orang yang dekat kepada Allah, kan. Macam pada saya mu'alaf, saya diri saya ni mu'alaf, bila saya ke masjid, saya akan dapat banyak macam orang tengok macam mana saudara-saudara se-Islam kita yang asal Islam, macam mana mereka melaksanakan sesuatu ibadah. Ya, kadang-kadang kita kata bukan semua asal Islam buat tu betul dan bukan semua mu'alaf tu buat betul. Jadi kita kena ada pro and con lah. Kita kena tengok mana yang baik, kita ambil. Jadikan amalan kita, mana yang kita rasa tak betul, jangan kita tinggalkan terus sebab kita baru kan. Jadi kita kena bertanya, kenapa buat begini, bukan begini. Sebab saya ingat saya belajar dengan ustaz, ustaz ajar begini. Jadi maaf saya bertanya. Jadi kita kena banyak bertanya lah. Bila kita saudara baru ni, kita kena banyak bertanya. Jangan kita, saya tak nak gunalah perkataan ini. Nanti kan kata macam, yelah kalau kata kesat lah bahasa dia. Tapi ya, orang kata bodoh sombong kan. Kesat bahasa dia tapi realitinya benar. Kadang-kadang kita rasa macam ada orang dia rasa segan, ada orang dia rasa dia bongkak, dia rasa dia dah pandai jadi dia tak nak bertanya. Jadi pada pendapat saya, kalau kita tak tahu, kita tengok orang tu buat lain, jangan kita buat apa-apa tomahan terhadap diri dia, jangan kita terus judgmental terhadap diri dia. Kita tanya. Everything ada jawapannya. Kita tanya kenapa begini, kenapa bukan begini. So this is what I like to do lah. Saya personally, saya suka macam ni. Kita perlu bijak mengawal ya. Di samping tu kita kena bijak mengawal pengaruh media sosial dan perkara yang boleh melemahkan hati. Ini satu lagi yang sangat-sangat penting lah. Kalau kita macam terlalu asyik dengan asyik FM tak apa. Kalau kita asyik dengan media masa itu masalah besar tu. Masalah besar. Sebab kadang-kadang kita ada ramai guru-guru dekat media masa juga kan. Tapi sejauh mana kebenarannya kita tak tahu.
4: Betul. Kadang-kadang munculnya guru-guru tak bertahuliah. Yeah, tapi betul. Dia sembang tentang topik tersebut.
3: Ya, yeah, betul. Itu memang lagi satulah yang kita perlu menjaga sangat-sangat. Okay. So sekali lagi lah, tidak semua yang kita lihat di media sosial memberi kebaikan kepada jiwa kita. Kadangkala kita perlu rehatkan diri daripada perkara-perkara yang membuat hati kita lalai atau terlalu fokus kepada dunia. Dan satu lagi perkara yang penting ialah jangan tinggal doa. Okay, kita jangan tinggalkan doa. Minta kepada Allah supaya diberi hati yang tetap dalam iman. Kerana hakikatnya istiqomah itu bukan semata-mata kekuatan kita tetapi pertolongan daripada Allah. Tanpa Allah siapalah kita? InsyaAllah.
4: Betul, tanpa Allah siapalah kita. Dan juga pesanan Puan Umaizah tadi, biarlah sikit-sikit. Jangan sekali kita buat sedebu macam tu tapi impaknya tak ada.
3: Ya, betul.
4: Yang biasa kita dengar kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
3: Ya, betul.
4: Bukannya menabungnya. Mm-mm. Tetapi kita beribadat, menjaga amalan juga sama.
3: Ya, betul.
4: Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Puan Umaizah, kerana sudi meluangkan masa serta berkongsi pandangan dan pengalaman bersama kita dalam rancangan Fitrah pada hari ini. Mudah-mudahan segala perkongsian yang disampaikan memberikan manfaat dan menambahkan lagi kefahaman kita semua. Dalam perjalanan kehidupan ini, setiap insan pasti berdepan dengan pelbagai cabaran dan ujian yang berbeza. Namun, apa jua keadaan yang dilalui, usaha untuk terus memperbaiki diri dan mendekati diri kepada Allah SWT merupakan satu perjalanan yang sentiasa perlu diteruskan. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran dan keteguhan hati dalam menempuh kehidupan sebagai seorang Muslim. Maka dengan ini berakhirlah rancangan Fitrah pada hari ini yang bertajuk Istiqomah. Saya Syafiq Liao mengucapkan terima kasih atas kesudian saudara pendengar untuk terus bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Rancangan ini diterbitkan oleh Azizah Pintingah daripada bahagian penyiaran Jakim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ash FM, moin umoy, #penyiaran.

Okay, masa terus bersama dengan kami di Ruang Darat Asyik FM Moin Nomor dan Pihak Lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dari pengisi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 105.6 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter, tanah 050 kHz. Dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur menemani anda walau di mana pun berada. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda Muhaidan. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Darat Asyik FM Moin Nomor Level Line. Selamat menjamu selera, selamat meken tengah hari. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang pergi solat, selamat solat Jumaat. Jadi apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan untuk masa ni, berhati-hati, berwaspada. Itu yang paling penting untuk kita sentiasa ingat mengingati. Dan semoga Muhaya dalam keadaan anda baik-baik. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Maihi Asyik Asyik FM Moin Nomor Level Line. Teman berteman bersama dengan Ima di semani anda. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari Tok Da, Superstar. Selamat tengah hari Mama Marisa, Tony sebenarnya. Selamat tengah hari Eric. Bangkit Eric, bangkit. Pergi mandi, pergi mandi. Tahu pun bergegar segunung, segunung rindu. Bergegar segunung rindu, tak apa ni, bergegar satu rumah. Gara-gara matahari dah terpacak baru nak bangkit. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Itulah bujangan-bujangan ni ya. Mesti lebih hai, selamat tengah hari. Selamat menjamu selera juga. Jadi apa pun terus bersama dengan kami untuk tengah hari ini di Ruang Udara Asyik FM 101 daripada yang lain.

Pagi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moy nombor lepas lain 1.16 minit tengah hari. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda Mohaina terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moy nombor lepas lain. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, selamat beristirahat untuk rakan-rakan kita yang beristirahat. Yang bercuti pun selamat bercuti. Tambah-tambah lagi orang khabar dah nak sampai 2-3 hari lagi dah nak buka sekolah kan. Mui bapai pun sibuk. Orang tuhi pun mula sibuk untuk enek-enek. Enek-enek pun mula sibuk juga. Setelah lama bercuti kan. Menyiapkan persiapan persekolahan anak-anak. Persiapan persekolahan diri sendiri. Kadang-kadang tengok khabar. Kalau macam main-main kan kita masak bahari lah. Masak zaman-zaman bahari. Kita banyak kan tengok orang tuhi kita. Dan orang khabar melatih kita. Mengajar kita. Yang seket banyak. Yang banyak seket pun mesti ada. Bukan sekadar untuk menguruskan diri kita sendiri, juga untuk menguruskan persekolahan kita juga. Persekolahan kita. Perlu kita ambil berat dan perlu kita ambil kira. Daripada kita terlalai, daripada kita terlepas pandang, daripada tercicir macam-macam kan. Daripada mula bapa kita jugalah kan. Masa itulah orang khabar zaman-zaman kena letih, kena bebel. Tak suka katanya. Tapi kena ingat ya, adik-adik, enek-enek Muhaya. Masa-masa ni lah orang khabar. Masa mu bapa kita masih ada lagi, kita dapat kelingai. Orang tuhi kita bebel, orang tuhi kita belete. Tapi bila dah orang tuhi kita niat, orang tuhi kita daham, masa tu baru kita akan rindukan. Alah, hai rindulah masa kena bebel. Alah, rindulah masa kena orang khabar belete. Alah, rindu ha mu bapa kita ya. Masa tu baru kita ingat kan. Macam mana kena rotan. Macam mana orang khabar pintu sampai bertukar-tukar. Ya, pintu bilik sampai bertukar-tukar khabar. Gara-gara geng nak bangkit-bangkit ya. Dah tengah hari, matahari dah terpacak. Orang khabar baru nak bangkit. Itu pun belum bangkit lagi. Disebabkan dah kena goncang pintu tu. Dah bergegar pintu tu. Dah berlubang pintu tu. Barulah teringat nak bangkit. Macam mana tu. Aduh. Jadi apa pun itulah orang khabar pengalaman cerita kita bahagia. Ya. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moy nombor lepas lain memani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman berteman bersama dengan Nima di simani anda. Untuk tengah hari ni untuk rakan-rakan kita terutama sekali orang khabar yang perjalanan jauh terutama. Banyak kisah sebenarnya dekat kau jauh kau. Cegah microsleep. Kek mana ya microsleep ni terjadi disebabkan kita kurang tidur. Kalau mata kita dah mula berat, jangan paksa diri kita terus memandu. Sebaliknya microsleep ni berlaku tanpa amaran dan juga hanya mengambil masa beberapa saat hanya untuk mencetuskan kemalangan. Ingat ya, kelalaian sesaat kita, sedetik kita, orang khabar boleh membahayakan bukan pada kita saja tapi pada pengguna-pengguna jalan raya yang lain juga. Jadi singgah berehat seketika, renggangkan badan atau tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan kita. Itu yang paling penting sekali. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan penting. Jangan memandu kalau mengantuk. Bertukar-tukar pemandu kalau boleh. Dengar radio, dengar muzik. Berbual dengan teman seperjalanan. Tubuh badan digerakkan renggangan untuk kita amalkan. Berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Jadi mengambil orang khabar vitamin atau kefir. Itu adalah antara-antara yang boleh kita ambil untuk mencegah microsleep ataupun langkah pencegahan kita. Dan selain daripada itu orang khabar, 2 jam perjalanan atau 1 jam setengah perjalanan. Cuba ambil waktu kita untuk berehat, berhenti. Kembalikan energi kita semasa memandu. Itu yang paling penting sekali. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moy nombor lepas lain untuk tengah hari ini menemani anda walau di mana pun berada. Asyik FM Moy, Moy, Mikey Asyik.

0: Jo sengo ngasepe muinungoi, lai daripada yang lain.
1: Lagi bersama dengan Mahi Asyik Asyik FM Moi No Moi Lady Pelayan. Ada yang bertanya dengan Ima ya. Macam mana orang hilang dah jumpa ke? Buat masa ni kita tak dapat apa-apa maklumat lagi. Kita tak dapat apa-apa lagi cerita. Okey, apa pun kita doakan semua yang baik-baik, yang elok-elok. Tak apa. QYZ tak apa, tak apa. Kita faham tu. Kadang-kadang tu kecelaruan di tengah-tengah hari ni biasa. Mata berpinor tengah hari ni ya. Okey, selamat menjalankan tugas. Sudah rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, yang nak sambung tugas. Terima kasih, Mikael. Terima kasih, singgah-singgah. Terima kasih juga untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi No Moi Lepas Lain untuk tengah hari ini. Let's go! Untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman pendengar kita dekat luar cun. Tambah-tambah lagi yang gemar untuk pergi orang khabar hiking. Nak pergi mendaki. Satu aja nak benak dan paling penting untuk kesedaran kita bersama, untuk peringatan kita bersama. Ini bukan bukan untuk nasihat ya. Saya pun tak pandai nasihat orang. Tapi ini adalah untuk peringatan kita bersama. Kek mana perlu untuk kita memastikan kelengkapan yang kita bawa. Selain daripada itu, persediaan diri kita. Persediaan orang khabar mental, fizikal kita. Dan paling penting sekali, SOP yang perlu kita ambil tahu. Macam mana SOP ni penting sebenarnya kan. Macam kita jugalah masak marin suruh sekolah dulu kan. Disiplin kita di sekolah. Perlu kita ikut, perlu kita turut. Macam tu nah juga ya. Perlu kita ambil tahu kayak mana pentingkan SOP tu. Pentingkan. Kalau marin kita masuk sekolah, boleh disiplinkan diri kita. Kenai kita dah dewasa again untuk nak mendisiplinkan diri kita. Macam tu juga untuk pengguna-pengguna jalan raya. Macam tu juga orang khabar dalam tugasan kita juga. Perlu untuk mengikut SOP yang telah ditetapkan. Bukan pergi sorang-sorang kan, bukan membawa diri walau sekecewa mana pun kita, walau peras macam mana pun kita, walau stres macam mana pun kita, cubalah berteman dengan adanya teman. Kalau apa-apa jadi, orang khabar haplah, orang khabar nang menyalahkan Cun Chan, nang menyalahkan sana sini kan. Aisyah, selamat tengah hari untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Menemani anda di Ruang Udara Asyik FM Mono Mono Lepas Lain. QYZ katanya Gunung Batu Putih pernah sampai. Assalamualaikum, salam diterima. Selamat siang, salam Jumaat, salam kenal dari Banjarmasin, Indonesia. Sihat selalu ya, terima kasih. Terima kasih singgah-singgahnya. Untuk rakan-rakan kita juga di Brunei, di Sabah, Sarawak. Di mana hajalah anda berada, terima kasih kerana teman berteman untuk tengah hari ini. Bersama dengan Ima di sini menemani anda, hanya di Asyik FM Mono Mono Lepas Lain. Satu hal siaran orang asli yang menemani anda dalam 4 dialek temuan Cuma Jakun dan Semai menemani anda. Syah, salam dari Selangor. Apa khabar orang Selangor? Okey, semoga dah baik-baik dan elok-elok yang untuk hari ini. Dan kita doa juga yang baik-baik juga, yang elok-elok juga untuk rakan-rakan kita. Orang khabar untuk petugas-petugas kita. Petugas-petugas keselamatan yang kisahlah kan. Kita faham kadang-kadang tu tugas masing-masing, tugas dan tanggungjawab yang digalas nang diamanakan. Tapi penting juga untuk kita menghormati tugas-tugas tu. Walaupun kadang-kadang tu bukan kita nang duduk dekat kasut tu, bukan kita nang duduk dekat kaki tu, tapi kita perlu juga menghormati tugasan-tugasan nang diamanakan untuk kita muhai kan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Mai Hi Asyik Asyik FM, Mono Moi, Lady Priang Lain.

Itu dia bayangan cinta dari album yang kedua. Jelmol lah menemani anda. Ada yang termimpi. Ada yang teringat, ada yang termimpi ya. Mok program Aceh FM bulan ni. Hoi. Hoi deh. Ia pun tu ilek. Okay, untuk tengah hari memandang anda di ruang darah Asyik FM Moino Moila daripada orang lain. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera. Selamat mereka tengah hari. Selamat beristirahat. Juga selamat bekerja untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moila daripada orang lain. Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC. Di mana pengesahan umum media sosial bermula 1 Jun. Satu hari bulan hari tu. Hari ni dah 6 hari bulan ya. Hari ni 5 hari bulan, esok 6, silap. Laju now sehari.

dari dialek Jahud yang baru saja menghiburkan kita. Menghiasi ruangan kita dalam Wahid Asyik. Dan seperti kelak kita akan pada pukul 2.30 kelak kita akan bersama dengan Khazanah Seni Asyik FM. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi numoi lady pihak lain. Okey, sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Orang khabar dalam serius-serius kita bercerita tentang orang khabar kehilangan orang SOP kan. Kita berkongsi juga tentang 8 cara untuk menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Tiap mana selain daripada belajar untuk bertenang. Orang khabar tak semua perkara. Orang khabar banyak muhai lah semua perkara yang perlu untuk kita terlalu fikirkan atau cepat melata. Dan kedua, kurangkan bercakap yang tidak perlu. Diam kadang lebih menenangkan daripada menjelaskan segalanya. Yang ketiga, pegang janji. Jangan prenhut ya. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Dan keempat, jaga diri, rehat secukupnya. Badan yang penat mudah sangat untuk mempengaruhi emosi juga fikiran kita. Dan kelima pula, lepaskan perkara yang menyakitkan. Perlu untuk kita ambil perhatian yang tidak semua luka perlu dibawai sampai selamanya. Yang keenam pula, luangkan masak dengan diri sendiri. Kadang ketenangan hadir saat kita belajar untuk memahami diri kita sendiri. Untuk memahami. Kadang-kadang tu adatnya yang perasan kan. Yang kita sebenarnya tak faham dengan diri kita sendiri pun. Aku tak faham dengan diri aku ni. Tak macam mana tak macam tu. Dan ketujuh. Berhenti hidup untuk memberi orang khabar impress. Perhatian, pujian daripada orang lain. Tak perlu katanya semua orang perlu untuk suka kita. Dan terakhir sekali, jadilah diri sendiri. Ikhlas, jujur dan baik hati lebih bernilai daripada berpura-pura. Jadilah versi yang terbaik untuk diri sendiri. Bukan salinan kepada orang lain. Bukan juga cerminan kepada orang lain. Ataupun pantulan daripada orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Okey, apa pun bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin daripada lain. 8 orang khabar cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Ini untuk perkongsian kita setiap hari. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Berhati-hati, waspada semasa menjalankan tugas. Sentiasa beringat dalam apa pun yang kita buat. Setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, setiap urusan kita perlu sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Kita ke Bollywood. Tapi untuk rakan-rakan kita yang agak-agak sakit pinggang tu, mungkin boleh goyang-goyang sikit kot. Nak bagi longgar sikit.

Itu dia dari petikan filem Diwale Dulhania Lil Jaingge. Baru saja menemani kita filem yang romantik sekitar tahun 1995. Dan dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Berkisahkan tentang cinta. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain memenangi anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang baru saja bersama dengan kami. Hai, Farida. Hai, selamat malam pula. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda. Nah, terus bersama dengan kami 2.30 kita akan bersama dengan lagu-lagu tradisional orang kita. Kan waktu menunjukkan ke pukul 2.15 minit petang. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nomoy lady pada lain memandang anda walau di mana pun berada. Selamat beristirahat, selamat bersantai, selamat bekerja untuk rakan-rakan kita yang sedang bekerja. Alamak, lagu Bollywood. Bollywood. Selamat petang. Terus bersama kami Asyik FM. Moin nomoy lady pada lain. Tadi dah rancak-rancak kan? Kita layan pula lagu melayan perasaan. Boleh kan? Sambil-sambil buat kejap. Sambil-sambil mengangkit kertas. Ambil buku perlahan-lahan. Tengok buku perlahan-lahan. Hanya untuk kerja.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Radio Ash FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Notis pemakluman rasmi pasal pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan akan dibagi pada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada hari ini. Ianya untuk bagi tahu yang pembubaran Dun dah diperkenan yang oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Yang di-Pertuan Dun, Dato MK Ibrahim Abdul Rahman terpulang pada SPR untuk menentu masa yang sesuai nak membuat Pilihan Raya Negeri PRM dan air malam. Menteri Besar Dato Seri Aminuddin Harun mengumum Dun Negeri itu dibubar berkuat kuasa pada hari ini untuk bagi laluan pada PRN dalam tempoh 60 hari. Negeri Sembilan jadi negeri kedua membubar Dun untuk bagi laluan pada PRN lepas Johor buat macam itu pada hari 1 yang lepas. Dalam pada itu, yang ada keperluan untuk buat pilihan raya umum ke-16 PRU-16 dalam masa yang paling dekat, keutamaan Kerajaan Madani pada masa ini adalah buat takbir urus negara ini dengan menyempurna tanggungjawab yang diamanah daripada wang ramai. Macam itu tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dia ditanyai pasal mungkin parlimen dibubar dalam masa yang terdekat ini susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Kemudian apa saja yang keputusan untuk membubar Dun adalah hak dengan atas kuasa kerajaan negeri. Dun Negeri Johor dibubar secara rasmi pada hari 1 yang lepas untuk bagi laluan pada PRN. Kerajaan Madani juga akan terus bagi dukungan yang betul jelas dengan konsisten pada pelaburan yang ada kualiti yang baik tinggi dalam sektor semikonduktor untuk mewujud lagi banyak peluang kerja yang ada kemahiran tinggi pada orang ramai. Khabar Perdana Menteri, keputusan syarikat ATNS daripada Austria memilih untuk menubuh hub operasi dekat Kulim Kedah ada menunjukkan keyakinan terus pelabur seluruh dunia ini pada keupayaan dengan daya saing negara kaitan. Dan sampai kini naik, syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengarah supaya isu pengiktirafan kelayakan program Doktor Farmasi PharmD untuk lulusan Universiti Alexandria Messi diselesaikan dengan derai untuk kepentingan kebajikan dengan masa depan pelajar yang ada terlibat. Pejabat Perdana Menteri Amin maklum pasal aduan yang dikemuka daripada pelajar bidang farmasi di universiti itu. Pada masa ini, agensi kelayakan Malaysia yang ada halangan pada pengiktirafan akademik program yang ada kaitan. Macam mana pun, pengiktirafan profesional untuk tujuan pendaftaran sebagai ahli farmasi kena ada pertimbangan dengan persetujuan Lembaga Farmasi Malaysia. Tirai sambutan HITVET Negara 2026 dibuka pada hari ini dengan jangkaan menarik datangnya 500,000 pengunjung ke Dataran Putrajaya. Mengangkat temanya ialah TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara selama 3 hari ini mengumpulkan lebih 107 agensi, institusi dengan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Sampai hari Minggu, pemacam program dengan aktiviti menarik disaji untuk bagi peluang pada pengunjung meneroka 6 hub utama. Antara dan Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi dengan pemacam pengisian interaktif untuk keluarga. Tarikan utama tahun ini termasuk Karnival Kerjaya yang menawar lebih 3,000 peluang kerja. Temuduga terbuka juga dibuat pada pengunjung yang sedang cari kerja. Bermacam bantuan kewangan, dana sokongan dengan himat nasihat dibagi untuk membuat menggalakkan pembukaan lagi banyak kebun komuniti seluruh negara ini. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dengan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Nur Azman Ayub, kabarkan cara inisiatif pertanian komuniti ini. Antara agenda yang dibagi penekanan nak menggalakkan wang ramai, mempertingkatkan keterjaminan makanan untuk negara ini. Penglibatan aktif daripada wang ramai untuk aktiviti pertanian ini bukan hanya menolong memasti kelangsungan bekalan makanan dalam negara kita dan juga jadi serampang dua mata pada mendepani isu kesihatan wang ramai macam obesiti dah tinggi dengan kencing manis. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Pagintoi berkenan berangkat menuju ke istiadat mengarak panji-panji Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Istiadat ini diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda. Keberangkatan tiba, Sultan Ibrahim disambut dengan alunan lagu Negaraku, disusuli 21 das tembakan kehormatan daripada 41 Bateri Regimen Artillery Diraja Istiadat. Istiadat ini menunjukkan 5 panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diarak. Panji-panji antara anugerah perhormatan negara yang melambang tanah setia yang berbelah bahagi ATM pada raja dengan negara.
Perarakan DIN disertai daripada kontingen gabungan tentera darat, tentera laut dengan tentera udara diraja Malaysia. Istiadat ini juga menjadi tempat mendekatkan orang ramai dengan sejarah dengan pengorbanan daripada ATM dan juga memperkukuh hubungan antar institusi diraja dengan tentera termasuk orang ramai. Itu saja berita temuan daripada Asia FM. Berita ini sedenting daripada Mas Nizam Kecil daripada Pusat Berita ATM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

pagi masa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moino Pena Lain menemani anda walau di mana pun berada. Dari kursi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 55.6 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter tanah 050 kilahertz dari Sumari di Angkas Free Kuala Lumpur. Atau anda boleh mengelingkan kami melalui saluran 706 My Free View atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my bersama dengan Asyik FM menemui lebih yang lain. Jadi terus teman-teman bersama dengan Maihi Asyik dan sebentar kelak kita akan test line ya untuk bersama dengan rakan tugas kita yang berada dekat Tawau FM. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM teman-teman dalam jam yang terakhir menemani anda untuk hari ini. Edisi 5 hari bulan 6. 5 Jun 2026. Jumaat menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lebih yang lain.

0: itu dia bersama dengan Khalifah dengan Buah Hati. Ya, 2013 menemani anda. Jadi selamat petang Malaysia, selamat petang pada anda. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no more level lain. Selamat minum petang juga untuk rakan-rakan kita nak minum petang. Ada nak kabar nak cecah jambu batu dengan sambal colik lah. Apalah semua. Amboi. Kemain cerita kat kita. Apapun sebentar kelak kita akan bersama dengan rakan setugas yang berada di Tawau FM bersama dengan DJ Wafa untuk ujian talian. Dengan program silang budaya bersama dengan Tawau FM besok. Tapi hari ini adalah ujian ya, ujian talian sahaja. Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no more daripada live menemani anda walau di mana pun berada. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Itu dia DJ Wafa.
1: Ya betul.
0: Selamat petang.
1: Saya bersama dengan selamat petang juga. Apa khabar sihat?
0: Sihat. Janganlah gelak dulu. Saya tahulah awak comel. Okey. DJ Wafa sedang bertugas sekarang.
1: Ya, sedang bertugas sekarang. Sudah habis tadi, tapi kita masuk untuk ujian suara ni kan?
0: Ujian suara.
1: Ujian talian.
0: Ujian talian, ujian suara kita.
1: Ya, betul.
0: Testing 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3. Hello, gitu.
0: Okay.
1: Jelas juga, ya?
0: Jelas, ya. Jadi, esok kita akan bersama dengan DJ Azizi untuk silam budaya dengan topik kita yang akan kita kongsikan esok. Jadi, kita...
1: Jelajah budaya.
0: Ya, kita jumpa lagi esok.
1: Baik.
0: Okey,
1: terima kasih lagi.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih. Selamat petang. Terima kasih. Bye.
1: Terima kasih. Bye.
0: Itu dia. DJ Wafa dari Tawau FM yang akan ke udara bersama dengan DJ Azizi esok pukul 3.15.

Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Darah Asyik FM. Moin, moin, lain, lain, lain, menemani anda walau di mana pun berada. Dan masa teman-teman bersama dengan Ima di semani anda dalam jam yang terakhir. Kurang dari 45 minit lagi untuk bersama dengan anda dalam Mahi Asyik. Jadi untuk anda ke udara, apa agak topik yang menarik untuk kita kongsikan besok dalam Silang Budaya? Bersama dengan Tawau FM, bersama DJ Wafa. Kita tunggukan besok ya. Apa pun teruskan bersama dengan kami. 3.15 minit petang besok di Ruang Udara Asyik FM Monomoy. Lain apa yang lain.

Katanya masa-masa ni lah ada nak tengah masak sampai ikan hangit gara-gara dengan suara kita kan. Ada juga yang katanya tengah nak menggoreng cekodok cempedak, nak cecah jambu bagai ya. Kemain lagi nak buat minum petang pula ya. Ya Azizul ya. Okey, selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda semua. Anda terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor ilai depan lain menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan Mahi Asyik untuk masak ni. Berhati-hati kat dapur tu tengah menggoreng. Takut hayal-hayal dengan lagu kelak lain jadi ha. Takut hayal-hayal dengan lagu kelak terlupa pula kuali tu ha. Keadaan hangit kan salah akak juga yang disalahkan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin daripada lain. Kurangkan gula pada makanan minuman kita. Tambahkan gula pada senyuman kita untuk hari ini. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin daripada yang lain. Berhibur bersama dengan Ali Engkau. Aku sayang padamu.

Itu dia bersama UK's Rhythm Sejantung Hati menemani anda di ruang udara Asyik FM Monomo dari peran lain. Dan kurang dari 15 minit lagi untuk Ima temankan anda. Jadi apa pun, berdoa yang baik-baik, bercakap yang baik-baik, untuk yang baik-baik, semoga semuanya yang baik-baik. Tambah lagi memang ramai sebenarnya yang menantikan kisahnya, yang menantikan ceritanya. Apa yang terjadi pada seorang wanita ya, pendaki wanita. Iaitu Puan Jaslinda Saludin. Masih lagi menanti dan menunggu. Okey, yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih sejak 23 Mei lalu. Jadi Ganen diteruskan dalam skala kecil yang bermula semalam. Dan kita doa yang baik-baik untuk yang baik-baik untuk semua. Dari orang khabar kita mengecam, dari kita menyalahkan orang. Sebaiknya kita doa yang baik-baik untuk yang baik-baik. Orang khabar kalau benda nang baik untuk dikhabar, lebih baik kita berdiam dari berkata-kata. Lagi apa pun terus bersama dengan kami Asyik FM, Inumo Elia Depan Live menemani anda walau di mana pun berada. Dan jangan lupa juga untuk kita doakan pada pasukan-pasukan keselamatan yang menyertai SAR, juga orang kita Mahi, rakan-rakan kita Mahi yang juga menyertai pencarian Min. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dilindungi. Dalam keadaan selamat dan elok kita harapkan ya, pertama kita doakan.

Goyang sayang Mia Aulia yang baru saja menghiburkan anda di ruang udara Asyik FM Monomo di pihak lain. Rasanya cukup aja tugas Imam menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM. 4 jam ke udara menemani anda dari pukul 12 sampai ke saat ini. Dan lepas ini bersama dengan rakas tugas dalam dialek semua yang akan ke udara menemani anda bersama dengan DJ yang kacak lagi bergaya. Siapakah? Bersama dengan DJ Amran atau Miin atau Mr. Pokos. Jadi Imam mengundurkan diri dulu untuk masa ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Terima kasih meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih meminjamkan waktu anda. Terima kasih meminjamkan penglihatan anda teman-teman bersama dengan kami. Dan maaf lah ya sebab Titi Asyik FM saya tak dapat nak buka sebab lain ni akhir ini. Jadi apapun kita jumpa lagi di lain hari di lain masa. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia bersekarang terbabas juga. Jadi bercakaplah benda yang baik-baik untuk yang baik-baik sebab kata-kata kita itu adalah satu doa. Jadi doa yang baik-baik untuk yang baik-baik. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang dari diri mas sendiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Selamatlah salam sayang. Ceria-ceria selalu senyum, senyum selalu Imam. Terima kasih sayang. Semua kita jumpa lagi. Bye.

Ya, saudara Syukur FM, mana mahu lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam hiba, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga Bordui kepada para pendengar semua yang merancang ke udara untuk edisi hari ini 5 hari bulan Jun 2026. Kembali sekali lagi. Jadi, saya harapkan ke semua dalam keadaan bor dan juga sihat sejahtera di samping keluarga, teman-teman dan juga bubuk main leader hiho pada ketika ini. Jadi, kepada para pendengar semua yang akan bersiaran daripada hunan sehingga jam 8 mengundang ini, aku kata segmen Rentak Kenin, Mateh Mareh dan juga Khazanah Seni Ekstra ku i mengundari. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan teman berteman di ruang udara Asyik FM Oina Moi. Ku kata segmen Rentak Genen lagu pembuka tirai variasi Sama-sama Sayang di Asyik FM. Ku kata segmen Rentak Genen.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Oh.
1: Eh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu dia saudara Usel daripada Resam Band. Jadi kepada para pendengar semua, moga okay, semua terhibur dan juga bor-bor sentiasa. Bagai harap dengan keadaan tempat dan juga pada okay, semua ya. Bagai harap cuaca jadi menurut pendengahi ya daripada Blok Jin dan Jim. Daripada Tapah Perak, kibual cuaca beket. Oh, panas ya. Okey, itulah dia. Ya harap beket lagi berkes dalam ya. Lagi mohon adik, Peki Mani ya. Kerana joy kerja dia boleh dilakukan, joy perkara boleh diselesaikan ya kalau pek mani. Tapi kalau dah mani meh perongui lah kan. Jadi walau gerak pun kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, tahukah kita hari deh ya hari adeh 5 hari bulan Jun 2026 adalah sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia ya. Kalau hina pada ketika ini disambut juga Hari Alam sebenarnya. Jadi Hari Alam Sedunia memang disambut pada setiap 5 hari bulan Jun tiap tahun. Jadi edisi tahun tadi Kiok Tumpuan Tindakan Iklim dengan tema Inspired by Nature for Climate ya, for our future. Dan juga kalau hineng pada ketika adik, jadi untuk ini semua ledemong pada ketika adik di dalam sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia adik, mong nana negara Azerbaijan jadi sebagai negara tuan rumah rasmi untuk tahun adik. Jadi kalau hineng pada ketika adik ya, ajalah ilai di antara cerita Lidmong berkaitan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada hari ini 5 hari bulan Jun 2026 Bisamud ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua bersama dengan G semua, terima kasih ucapkan dan diharapkan kita semua dalam keadaan berbual sentiasa lah ya. Ya, jadi agak mabibual agak lenyum manhim tapi walau gerak pun semoga berbual lah ya. Sambil kita kerja barangkali sambil bersantai ingkudarakan lagu-lagu ku kata segmen Rentak Genen dan seketika nanti bersama dengan kumpulan Riak lagu Joget Merindu menghiburkan semua. Tapi sebelum aja skater ya, lagu yang bertajuk Bujang Senang, lagu yang telah pun dirakam pada tahun 2009. Dah liu lah ya. Tahun 2009. Jadi kalau ini kalau cerengai pada ketika dia, apa khabar rakan-rakan kumpulan ataupun band skater, semoga sihat selalu lah ya. Boleh hingga we come back untuk he memeriahkan lagi industri music mai. Beri bersama dengan lagu-lagu kata segmen Rentak Genen.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM 101.4.

Itu dia bunga Nasalah Enhum ataupun terjemahan dalam bahasa Melayu. Juk kumpulan Reksok ini adalah bunga layu dalam hati. Oh ya, bukan main lagi. Memang sangat-sangat ya menyentuh hati tajuk ini. Okey, jadi kepada para pendengar semua dengan ucapan selamat petang, selamat berkes bordui dan juga selamat minum petang lah ya kepada para pendengar semua. Okey, depai bersama Ruashik FM sehingga kesan adi. Jadi diharapkan kita semua dalam keadaan bor-bor sentiasa walau kubelak tali demong pada ketika adi. Jadi untuk penani semua rakan-rakan dan juga para pendengar Linda Pai bersama Ruashik FM, diharapkan kita semua dalam keadaan bor dan juga terus bersama dengan Ji untuk gertik lagu-lagu li demong pada ketika adi suku berkesadi. Jadi untuk Ajih kepada para pendengar semua li demong dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM, nana cerita berkaitan dengan 15,000 bekas tentera sukar dapat kerja. Okey, jadi aja lain-lain di antara tajuk berita Li Demong pada ketika ini. 15,000 daripada 60,000 bekas anggota tentera Malaysia ataupun ATM boleh bersara pada usia sekitar 40 tahun dilaporkan berdepan Rusnusah kek kerja tetap selepas menamatkan perkhidmatan. Jadi Bendahari Persatuan Veteran ATM Major Bersara Abu Kasim Kipasal relay keadaan ini menjejaskan pendapatan tetap di sebelum dia dinikmati ketika berkhidmat terutama untuk menampung kos persekolahan dan keperluan keluarga. Ia kira cabaran mih berkep kerja selepas naik bersara masih kejadi antara isu utama. Aku kata kalangan veteran ATM terpaksa bersaing dengan golongan nyam agar linai lebih naik memenuhi kehendak pasaran kerja semasa. Joy mai pesara ATM naik pedik perkhidmatan pada usia masih lagi produktif namun berdepan senusah naik hakik kerja selepas ya bersara daripada perkhidmatan linai. Selain bersaing dengan menyenyam, kalau hening pada ketika dia, Lina juga perlu mai persuai diri dengan perubahan gaya sinui sebagai mai awam. Telah 10, mungkin 20 tahun berkhidmat ku kata persekitaran ketenteraan limong penuh dengan disiplin. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua, Kementerian Pengangkutan ataupun MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF menyiui kerjasama menawarkan 3,208 peluang kerja nu bakal pesara dan juga veteran ATM. Ya, okay, jadi aje lah di antara cerita limong pada ketika ada. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan terus berhibur bersama dengan Serak, lagu yang bertajuk Hek Nye Ing. Tapi sebelum lagi, YSOA Ju Kampung Sawah, ya, lagu yang bertajuk Bujang Rantau menghiburkan semua. Aku kata segmen Rentak Ginen.

Itu dia joget terpendam daripada UG untuk hiburan bersama. Bukan UG, ada Rahim Hani. Okay. Jadi Mama Rahim Hani. Yeah. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM, terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM. Rakan-rakan kita yang ikuti G, sedang minum petang, Mong, sedang bertugas, Mong, dan macam-macam lagi. Jadi kepada para pendengar semua, leader Mong bersama dengan Asyik FM pada ketika adik ya berkongsi cerita ya sebagai pedoman sino ya untuk penani semua para pendengar. Tiga beranak antara 196 individu ditahan kerana menagih dadah ya. Okey, berlaku kudungun ya, ni anak beranak ya, tiga beranak dia ni, yang bapa Linai warga emas berkerusi roda adalah di antara 196 individu lebih cap lah agensi anti dadah kebangsaan AADK kukate operasi perdana sejak 3 Jun Canuk. Linai juga bicap telas ujian teunom masing-masing positif dan pelbagai jenis dadah dan juga pil hayal pengarah bahagian penguatkuasaan.

dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas Kiura, semua 196 individu termasuk Imam Kedur berumur 19 hingga 66 tahun bicap Kukati Operasi Kod Daerah Dungun, Hulu Terengganu, Besut dan Kuala Terengganu. Dan hasil saringan teunom juga BUI di atas Linai lebih bicap dikepani 159 mom individu adalah positif dadah jenis syabu, ketum 34, ganja, nar dan juga heroin 1. Ajilah-ilai di antara pecahan kijo jenis dadah lebih kod pada ketika aje telah bibah saringan ujian teunom ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua lebih bersama dengan Asyik FM pada ketika adik. Jom berhibur bersama dengan lagu-lagu hiburan Lidemong pada ketika adik untuk Aji. Seketika nanti bersama dengan Terran Walk Band, lagu yang bertajuk Manegri Senoi, lagu Dialek Temir Kudara. Sebelum Aji bersama dengan Yuji, lagu yang bertajuk Pujaan Hatiku. Dari Asyik FM, moi no moi.

Asyik FM One Moy, lain daripada yang lain matih marah ke sana ke sini. Jadi kepada para pendengar semua, sambil ketik lagu-lagu santai, dia akan berkongsi juga info-info dan juga turut akan berkongsi bersama dengan para pendengar semua mengenai keadaan semasa trafik. Jadi antara aja kepada semua leader sedang bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana deh, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM One Moy. Sebelum ini kudarakan dan juga berkongsi cerita-cerita Lai Demong pada ketika ada terus beribur dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi Mati Mare TYTS Man Harnya Nesha FM Moi Numoi.

Itu dia saudara, lagu daripada Elite, lagu yang bertajuk Trauma, menghiburkan semua di Asyik FM Moi Nomoi Hunan pukul 6.16 minit berkes ataupun dui lah ya, bordui. Dan juga terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM. Baik, mulai 1 Jun 2026, hanya individu berumur 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar akaun media sosial sama rupa pelaksanaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC ataupun Kod Pengurangan Risiko RMC. Langkah juga diperkukuh keselamatan digital, memastikan akses platform sesuaian ruhat umur serta bijaga pitak sangit kukati talian ju tanggungjawab bersama semua pihak ya. Okey. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong pada ketika adik, jadi untuk Haji kepada Bobo Lidemai Gertik Ji pada ketika adik, ada lain-lain di antara perkara Lidemong akan BUI pada bulan ini 5 hari lah ya. Bermula 1 Jun dah pun dilaksanakan mengenai had umur individu leader dibenarkan untuk mendaftar akaun media sosial. Jadi dia berumur 16 tahun ke atas sahaja boleh mong media sosial, dan 16 tahun ke bawah tidak dibenarkan sama sekali. Okey, ajilah-ilah di antara cerita kini dah berkaitan dengan keadaan semasa trafik. Jadi untuk itu terus beribur bersama dengan Umi The Band, Get Nedoh bersama dengan Amelina, menghiburkan semua. Sebelum itu, menantimu Asyik FM, Moi No Moi, Matih Mareh.

0: sama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
1: Matih Mare.
0: Matih Mare. Asyik FM, Moi Numoi.
2: Itu dia saudara, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua ya, Hunan, Hineng kalau Hineng pada ketika ini pukul 7.05 malam. Selamat malam dan juga terima kasih saudara kerana terus bersama Roh Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Okey saudara, kalau Hineng keadaan semasa trafik sebenarnya pada ketika ini, teruskan lagi Hineng ya. Jadi kalau Hineng pada ketika ini berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya. Okey. Jadi untuk penanihi lemong pada ketika adim, mong nana lori rosak di kilometer 125.5 arah utara Ju Yongpeng Utara menghala Nupagoh. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal, pandu berhati-hati, harap maklum ya. Dan juga mong nana kemalangan berlaku di kilometer 58.4 arah utara Ju Sedenak ke Simpang Renggam. Lorong kecemasan ditutup, trafik perlahan dan juga berhati-hati memandu. Ya, semoga selamat loi nudes nasi yang dituju pandu cermat jiwa selamat. Baik, saudara, jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Timos, lagu Suasana Malam Pesta. Di Asyik FM, Moi Numoi, kata segmen Mati Mareh.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kenembek yang dirahmati Allah SWT. Amal yang etel wab niyad med rob ikhlas akan diterima Allah SWT. Rob na'ug ganjaran pahala. Imam Nawawi Mu'nachal mengenai amal yang terbahagi tiga bahagian. Bahagian pertama, etel sesuatu amal nak kerana natuk ma Allah. Duh na'ug kena amal ibadat hamba. Yang kenar, etel sesuatu amal nak kerana ecen em dapat syurga rob pahala. Duh nako amal ibadat saudagar. Yang kenek, nanti sesuatu amal nak kerana nasihat ma Allah SWT, rob na tunaikan hak reina sebagai hamba Allah yang tetik natuk. Sama mo amalan reina Allah na terima kohoi. Amal doh beliau na ukena amal yang merdeka. Tiga doh lah yang nako amal ibadat senoi yang ikhlas. Gek doh lah amal ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bila Sa'ud tanya Aisyah radhiyallahu anha. Baginda tentang baginda susah payah solat layak sampai juk baginda nahis. Sedangkan Allah SWT hanya ampunkan dosa baginda. Baginda pun nasa'ud. Tak patut ke ye menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur. Contoh dulu yang patut ehoh kerana baginda nak ajar ma'ek supaya ia menjadi hamba yang bersyukur. Rob ikhlas in setiap amal ek. Gidulah amal ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bila Sa'ud tanya Aisyah radhiyallahu anha membaginda tentang baginda susah payah solat layak sampai bajuk baginda nahis sedangkan Allah SWT hanya ampunkan dosa baginda. Baginda pun Sa'ud tak patut ke ia menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur. Contoh dulu yang patut ehoh kerana baginda nak ajar ma'ek supaya ia menjadi hamba yang bersyukur. Rob ikhlas in setiap amal ek. Kenembutlah ia berusaha untuk MTL amal merina. Kerana ecen ia dapat pahala nama Allah SWT. Walau ajar amal ia, tapi kalau ia ikhlas, insyaAllah kan jalan raya Allah SWT akan na'um. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Aku janji Wani dan Eddie Hamid sebentar ATS segmen hiburan balik layak bertemankan Kande Asyik FM. Moi nung moi jam seterusnya Yelinda ke udara. Dialek Temer Isdoh Jumaat 5 Gece 6 2026. Kenembut yang beri segmen juga. Okey, rakan pendengar Asyik FM ke udara, terima kasih kerana untuk nak tit lagi beri segmen. Selamat layak. Selamat layak amboi. Kalau layak nak suara ke nak manja ke? saja helakan becok manyom kenembut. Nah, jadi jam 8.12 minit layak ke udara, kenembut yang bersengmong nak juga yang pai bertemankan Kandi Asyik FM dan juga Num Atek nak sengmong lagi kan. Yehyah Tek 8 pagi hojna mula sengmong siaran Asyik FM hingga pudor tok lagi henti-henti tok lagi nak berganjak masih gentok nak sengyok. Gentok nak masih lagi sengmong siaran Asyik FM. Terima kasih kini buat yang untuk nak terus memilih siaran Kandi balik Yehyah hingga majam 12 gagi layak ke udara yang akan bertemankan jam 4 jam dan anu 8 layak sehingga hingga 12 kagit layak lah. Dan juga kena berlengkel semua pilihan permintaan lagu-lagu pilihan anda untuk layak teh. Jadi kena berakan pendengar yang ingin teruskan permintaan pilihan boleh juga terus. Ya, permintaannya akan ditunaikan di talian WhatsApp Kandik 013-3151-600 ya. Jadi semua untuk kawan-kawan pendengar rakan Asyik FM yang bersengmong nak juga boleh tel permintaan lagu pilihan untuk anda malam ini. Siapa-siapa yang ingin lagu permintaan pilihan anda saya putarkan boleh terus saja di talian 013-3151-600 ya. Dan juga kenimbut akan memandu hati-hati di jalan raya masih lagi dalam perjalanan anda malam ni ataupun malok sajaklah networknya belayak teh ya. Rakan-rakan Jumaat mungkin juga dalam perjalanan kadang-kadang nak naik madik kedak terus untuk nak perjalanan ke tempat-tempat ataupun menuju destinasi yang jeruk-jeruk nak kan. Ilu pun hati-hati semua yang memandu. Yang bekerja juga selamat bekerja, hati-hati di jalan raya. Yang paling penting untuk nak kenderaannya dengan keadaan yang mej semua lah. Tapi jom maning teruskan dengan lagu-lagu permintaan pilihan layak teh. Jadi jom maning sengmong permintaan pilihan daripada Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Permintaan lagu dari Suara Wis, lagu Abang Zaidi. Terima kasih DJ, semoga terhibur dan selamat bertugas. Seterusnya jom lagi teruskan permintaan pilihan Siti Salwa dari Kedah. Lagu permintaan pilihan lagu Bunga Bangsa kumpulan Secret Band. Hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ bertugas, bye bye Asyik FM terbaik. Okey, dan seterusnya lagu permintaan Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Dulu Sayang Kini Benci dari Suara Safura. Dan lagi lah Liwalid Gombak, lagu O Aleh dari Suara Ano Seniroy. Okey, jadi kita pun jom maning eseng mong Asyik FM pilihan permintaan Asyik Moinung Moin.

Lagu Penantian Cinta Permintaan Pilihan sebentar Atik Seng Mong dari rakan-rakan melalui WhatsApp dan juga rakan live TikTok untuk layak te, ya. Jadi teruskan lagi permintaan pilihan daripada Jambek, ya. Lagu Naluri dari Suara Nora dan seterusnya permintaan pilihan dari Zek Muhammad Razif, ya, yang berada di rumah di Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Permintaan lagu dari Suara Tony Braxton, Unbreak My Heart, dan seterusnya lagu dari Suara Pengemis Cinta, Suara Ella, permintaan Murni dari Bukit Rok Pahang, dan juga Samsia Yahya dari Alustar Kedah. Lagu permintaan Suara Alicia Cara, lagu Scar to Your Beautiful, ya. Jadi jom maneng Eseng Mong permintaan pilihan layak tiap Asyik FM. Moinung Mong.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Lagu permintaan pilihan sebentar ATS Seng Mong, lagu dari rakan-rakan di live TikTok balik layak ke udara. Dan kenapa jom lagi teruskan permintaan pilihan juga daripada rakan Nina Cameron Highland, lagu Orang Yang Sama, suara Adira. Dan juga Jamal Ipoh, lagu Rindu Dalam Sengsara, suara Jitu. Suhaiza Senun, Pernah Punya Aku, Sheila Hamzah. Alili Babuk Sense Lounge Escape. Dan juga Din Kajang, Di Baling Cinta, Mia Amelia, ya. Okey, jadi lepon jom maning saya mong lagu permintaan pilihan Ayak TASHFM. Terus layan pilihan Asyik. Moinumon.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Pilihan Asyik.

Dunia antara lagu permintaan pilihan num rakan-rakan S. Lama layak juga kenembut yang masih lagi bertemankan kandik nar lagi permintaan sebelum ebersoj pilihan asyik hingga 10 layak ke udara selepas doa akal. And kali segmen Jok Healing Well balik layak teh hingga 12 kaget layak akan ke udara lah. Jadi kenembut je mana kita teruskan lagu Rio Bukan Milikku dari permintaan rakan A juga Rio dan juga Nolin dari Brunei. Lagu terakhir, lagu Suara Sepun Rindu Serindu-Rindunya. Jom layan Asyik FM. Selepas tu Jok Healing Asyik FM terus ke udara moi-numoi.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Lagu sebentar Ateh Eseng Mong daripada Alira, tajuk Amik ya. Hiburan Maknimba Asyik FM Moinung Moin jam 10.09 minit. Layak ke udara Jo Healing untuk balik layak ke Kenembe ya. Lagu-lagu hiburan yang akan disiarkan en anu Jo Healing sehingga 12 kagit layak ke udara. Hisoi pun atek segmen pilihan permintaan lagu dari rakan-rakan pendengar en siaran Asia FM Moinung Mo. Jangan lupa juga Kenembe rakan-rakan yang bersengmong untuk balik layak teh. Jangan lupa juga jangan wel muat turun aplikasi RTM Click. Anak boleh nyau sengmong Radio RTM dan juga rancangan-rancangan RTM Jaji dan anak ha. Jadi hello pun jangan wul muat turun RTM Play. Hello pun, terima kasih cinta dari suara Afgan Maning Eseng Mong bersama Kandi Joe Healing untuk balik layak TSFM. Moi no moi.

0: Laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Aisyah FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kajar, agak hasueh sebentar atek ya. Agak sueh-sueh. Masih lagi ke udara, tip lagi bersama Kandik. Ma, kini berkini berakan pendengar Rahsia FM yang tak seglog lagi berjaya belaha untuk balik layak minggu Jumaat isdoh ya. Isakal Sabtu, is cuti, semua pun bercuti. Masih lagi murcuti, mau hujan yang masih lagi bercuti-cuti nak. Selamat bercuti, selamat berhibur, bersantai, bernemankan Radio Kandik dan Anu. Moi-numoi, lain dari yang lain. Okey, jadi kena berakan pendengar Rahsia FM. Agak bermalak-malak terus saya ngomong lagi hiburan layak dia dengan lagu Encik Mimpi Rindukanlah. Terus layan menemui.

Classic FM. Moi nu moi. Lein, dari padang lain.

0: banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang

Lagu Jok Healing masih lagi bersama Nyo Ba Kenimba, rakan-rakan yang tidak lagi bertemankan Asyik FM Mainung Mai untuk jam 11.08, bukan 8 minit tapi 11.04 minit layak ke udara hingga 12 kaki layak tidak lagi bertemankan Kenimba. Ya, okey, jadi Kenimba anu antara get info neglect ma Kenimba rasa semua pun hanya melek, tapi get lah imkongsi juga kalau ini Neijun Hatop ya, ni sama Sayed ataupun ini sama yang berumur 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar akaun media selaras ya, maksudnya media akaun sosial lah. Dengan pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko, jadi langkah memperkukuhkan keselamatan digital memastikan akses platform bersesuaian dengan umur serta melindungi sayat-sayat kelautalian melalui tanggungjawab bersama semua pihak. Hanya individu 16 tahun ke atas, ya. Jadi 16 tahun ke bawah tidak boleh mendaftar ataupun tidak boleh memiliki akaun media sosial, ya, selaras dengan ilut yang neglect ma kena buat hatap lah, iaitu kalau ini Akta Keselamatan Kelautalian ataupun ONSA 2025 ha. Kalau ini juga tanggungjawab iaitu pemberi perkhidmatan media sosial pastikan umur pengguna minimum 16 tahun, daftar akaun, akses perkhidmatan bersesuaian dengan umur dan juga lakukan pengesahan umur guna dokumen rasmi, MyCard ataupun pasport. Keperluan pengesahan umur meliputi platform Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ya, jadi pengguna media sedia moh je yang sudah pun mana-mana tak moh. Pengesahan umur akan dilaksanakan kalau tempoh iaitu 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial dan juga bagi pengguna entek 16 tahun iaitu kalau ini tidak digalakkan lah ya memiliki media sosial dan jika pengguna mentuna tidak mengesahkan ya yang berumur 16 tahun do atek untuk dapat daftar akaun media sosial pa ya. Jadi walaupun antara langkah penjagaan, langkah berjaga-jagalah untuk semua yang masih ada anak yang berumur 16 tahun ke bawah yang tidak boleh memiliki media sosial. Jadi untuk 16 tahun membalik ya, 16 tahun mati tak boleh lah TL anak media sosial, nak antara neglect neighbor lah. Walaupun jom maneng eseng mong lagu Hazama Cinta Teragung Asyik FM.

0: Punakan semua isi hatiku.
1: Kamu tahu ni apa hal? Tonton.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 1

Akhirnya engkau mungkiri variasi lagu Send Oyek ke udara. Kena ibu yang pusing mong, masih lagi tit lagi bertemankan Kania HFM. Moinung moi lain dari yang lain ya. Okey, jadi ada cerita mengenai umur 16 tahun ke atas boleh memiliki media sosial dan juga 16 tahun ke bawah tidak boleh memiliki media sosial. Jadi ada antara gag ancaman pemangsa cyber terhadap kanak-kanak lah. Pemangsa cyber memerhati mengutip maklumat dan membina kepercayaan sebelum mengeksploitasi sayat-sayat. Jadi lindungi kuis-kuis semua daripada ancaman ruang digital, jejak profil dan manipulasi. Jejak digital, aktiviti kalau talian tinggalkan jejak. Maklumat peribadi dikumpul tanpa disedari dan analisis rutin. Rutin minat lokasi dianalisis untuk didekati. Antara ancaman masednya lah manipulasi dia. Tidak bertanggungjawab atik lah membina kepercayaan sebelum mengeksploitasi kanak-kanak tersebut. Jadi aku dedahkan maklumat peribadi, kuis-kuis nyob and media sosial ya. Dan kalau boleh lindungi anak-anak daripada ancaman cyber dan tanggungjawab bersama. Kesedaran ibu bapa, pendidikan digital, kerjasama kena buat masyarakat merupakan benteng utamalah bagi pastikan ruang digital kekal selamat untuk generasi mabilo. Dan antara get info neglect ma kena buat ya, kadang-kadang itu elek apa yang sanya doh engnek keluar anak doh itu nak handphone ataupun internet nak lah. Jadi apapun kena eneh je lah dan check handset. Kuis-kuis nyob semua. Ia pun jok mana yang saya lagu Hindi mana layak balik teh dengan suara Alkai Agnik dan Yudit Narayana HFM. Lagu Piar Ish Au Muhabbat HFM.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Ashik FM.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Manikku Ideji sebentar Ate, lagu daripada Mijo Band ke udara, hiburan untuk balik layak te. Jadi kenembuk tilok lagi 6 jam 12 gagi layak kenembuk. Dan juga penutup siaran tepat jam 12 gagi layak selepas doa akal dan kembali kandik hejek. Selepas Jakal 8 Yehya hingga 12 gagi layak ke biasalah ya. Kandik akan bersiaran setiap hari dan selepas itu dia akan bersama rakan daripada siaran Salam FM yang akan bersama-sama Eseng Mong lah ya. Hello pun Naya Linda sampai hit tegasan ni isdo hari isdo ya. Hari Jumaat 5 ke 6 20 26. Jumpa untuk isi yang seterusnya. Selamat layak.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua. Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Mulakan hari anda dengan salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wala tu'asi karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih rakan penyampai kita di Asia FM. Kita bersua kembali salam FM seperti biasa setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi, dan anda bersama dengan saya hari ini adalah Hanif Bakar untuk salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Edisi hari ini berapa bulan hari ini? Hari ini 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Sabtu 6 Jun 2026 Masihi. InsyaAllah selama 4 jam ke udara akan menemani anda, dan saya menggantikan DJ Yuni Yunus lah untuk hari Sabtu ini. Seperti biasa, kita bawakan carta salam seketika nanti akan bersama dengan anda untuk kita ketahui kedudukan carta salam, kedudukan lagu-lagu yang pada setiap minggunya kita nak melihat perubahannya, ada kenaikan, ada penurunan dan sebagainya. Seketika nanti kita akan bersama dengan anda dalam carta salam. Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di Johor dan juga Negeri Sembilan, kekalkan frekuensi anda melalui 95.6, dan seperti biasa boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, Astro 8 dan juga MyTV 706. Baik, hari ini hari terakhir lah cuti persekolahan untuk adik-adik ya, untuk anak-anak. Hari Ahad dan Isnin telah pun mulakan sesi persekolahan. InsyaAllah sepanjang cuti persekolahan ni, saya yakin dan juga pastilah anda menggunakan ataupun memanfaatkan aktiviti yang bermanfaat mestinya. Dan insyaAllah buka sekolah nanti, kita kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, kita berkongsikan, kita berkongsi ilmu dan sebagainya, apa yang kita dapat sepanjang sesi cuti persekolahan ni, insyaAllah. Baik, seketika nanti akan menemani anda dalam carta salam. Kita layan bersembahan daripada Piu Lokman Naufal Haruman Terindah. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua, seketika nanti.
4: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua. Semua. Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Alhamdulillah, anda dengan Salam FM. Salam untuk semua. Baik, sebelum kita nak pergi ke Carta Salam untuk minggu ini, saya nak kongsikan kepada anda lah, mungkin ada di antara anda yang belum lagi bersama-sama ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Jadi esok adalah hari yang terakhir lah, hari Ahad 7 Jun 2026 adalah hari yang terakhir. Jadi pada anda yang belum lagi ada perancangan untuk aktiviti hujung minggu ni, boleh singgah ke PWTC ke? Dekat World Trade Center Kuala Lumpur, bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan pastinya Jakim bersama dengan 13 agensi di bawah Hal Ehwal Agama Islam menerusi Pavilion Baitul Hikmah, kita pelbagai bahan penerbitan lah, perkongsian ilmu, aktiviti menarik serta informasi berkaitan perkhidmatan Hal Ehwal Islam menanti para pengunjung sepanjang Pesta Buku berlangsung. Kalau tengok di Instagram My Jakim ni, meriah sangat kan, ramai pengunjung-pengunjung yang yang hadir di sana kan, untuk melihat pelbagai bahan penerbitan dan juga tak kurang juga menyertai pelbagai aktiviti menarik yang ada di sana. Jom sama-sama kita imarahkan majlis ilmu ini, insyaAllah. Dan juga untuk Carta Salam pada minggu ini, kalau lihat di Instagram kami di Salam FM 91.1, ada kedudukan carta pada 30 Mei hingga 5 Jun 2026. Jadi untuk minggu ini kita nak lihat sama ada perubahan ataupun tidak. Ini semua hasil daripada undian anda semua. Jadi tak boleh makan masa. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan yang ke-10.
2: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
2: Buat apa tu?
0: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
4: Nombor 9.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta
1: Salam. Carta Salam. Baik, lagu yang berada di tangga yang ke-10, Jendela Hafsah, nyanyian daripada Syah Intim. Lagu daripada Syah Intim, lirik daripada Itulah Rara dan juga Fizdan. Dan kekal di tangga yang ke-10. Pada minggu lepas juga di tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-9, Alunan Tasbih daripada Alil. Lagu dan juga lirik oleh Mamudin Assalam. Dan ini merupakan pencanduran lagu baharu jugalah. Pada minggu lepas berada di tangga yang ke-3. Pada minggu ini terjatuh 6 anak tangga menjadi di tangga yang ke-9. Tak apa, kita lihat pada minggu depan kalau ada perubahan dan sebagainya. Baik, tapi sebelum tu saya nak kongsikan kepada adik-adik terutamanya. Cuti sekolah dah nak habis ni. Sambil-sambil kita beraktiviti dan sebagainya, kerja sekolah jangan lupa untuk disiapkan. Masuk hari Isnin, masak nanti kalau tak siap dan sebagainya kan. Tapi kalau ada kesempatan, jangan lupa bantu jugalah ibu bapa di rumah untuk bersih-bersih rumah sikit lah. Ini satu pesanan yang penting jugalah, kan. Kes-kes kesihatan, denggi dan sebagainya, kita tak boleh nak jangka kan. Apapun pastikan kawasan persekitaran rumah kita ni, di luar terutamanya, berada dalam keadaan yang terbaik. Jangan tunggu ada kes denggi kawasan kita ni baru nak bertindak. Sebab nyamuk Aedes ni orang kata boleh membiak dalam bekas yang sekecil-kecil bekas ni, yang apa, bekas yang ada bertakung air kan. Jadi kita luangkan 10 minit seminggu untuk cari dan musnah tempat pembiakan Aedes rumah dan kawasan sekitar. Kerja yang sangat mudah. Periksa pasu bunga, tutup bekas air, bersihkan palung air, buang barang terpakai dan juga kosongkan bekas yang tidak digunakan. Satu bekas kecil pun cukup untuk menjadi punca apa, denggi ni. Jom kita jadikan 10 minit seminggu sebagai rutin lindungi diri, keluarga dan komuniti. Baik, kita nak teruskan lagu di carta di tangga yang ke-8 dan juga di tangga yang ke-7.
0: Nombor

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Carta salam lagu-lagu mendidik jiwa, lagu yang berada di tangga yang ke-8 Bahtera Kasih, nyanyian daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Liriknya oleh Ahmad Fitriah ya, dan juga komposernya adalah ayahnya mereka, Munif Ahmad. Dan pada minggu lepas berada di tangga yang ke-7, pada minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga yang ke-8. Dan seterusnya lagu di tangga yang ke-7, lagu Percaya daripada kumpulan Adam. Lagu dan juga liriknya oleh Wasik Zudi, pada minggu lepas berada di tangga yang ke-8, pada minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang ke-7. Dan sebenarnya untuk minggu ni kita ada pencalonan lagu baharu. Ada lagu baharu katanya. Jom sama-sama kita dengarkan sebelum kita teruskan ke carta ataupun di tangga yang ke-6 dan juga di tangga yang ke-5. Ini dia pencalonan lagu baharu minggu ini.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta
1: Salam. Carta Salam. Ya, itu dia lagu pencalonan lagu baru untuk minggu ini. Tuhan Aku Ingin Hijrah. Nyanyian daripada Ustaz Adnin Roslan, Ruami dan juga Albert D. Lagu dan juga lirik oleh Ustaz Adnin Roslan dan juga Akmal Mustafa dan juga bersama dengan Albert D. Ini dia pencalonan lagu baru untuk minggu ini dan kita nantikan pada minggu harapan. Kita lihat lagu ini akan berada di tangga yang keberapa. Jadi kepada peminat-peminat, lagu ini, Tuhan Aku Ingin Hijrah ini, tugas anda sangat mudah untuk mengundi lagu ini untuk sentiasa berada di tangga yang teratas. Di tangga yang teratas dalam carta salam. Baik, kita nak teruskan lagu yang berada di tangga yang keenam dan juga di tangga yang kelima. Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Eh, kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
4: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

0: Carta Salam.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu yang berada di tangga yang ke-6, lagu Pulang, nyanyian daripada Usuk Mentor, Ustaz Firdaus Firabib dan juga Gau Nasheed. Lagu komposernya adalah daripada Imtiaz Symphony, lirik oleh Hazlinda Harun dan juga Imtiaz Symphony pada minggu lepas, berada di tangga yang ke-9. Pada minggu ini naik 3 anak tangga, berada di tangga yang ke-6. Di tangga yang ke-5, sebentar tadi Malaikat Tanpa Sayap, nyanyian daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq, lagu dan juga liriknya oleh Aiman Siddiq, pada minggu lepas berada di tangga yang ke-5 dan pada minggu ni kekal berada di tangga yang ke-5. Jadi nak wah kedudukannya, seperti biasa pergi ke Instagram kami Salam Fans 91.1 dan tekan link yang tertera dan anda boleh mula mengundi lagu-lagu kegemaran anda untuk sesi berada di tangga yang teratas. Baik, jom kita nak teruskan lagi persembahan di tangga yang ke-4 dan juga di tangga yang ke-3. Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Nombor 3.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Itu dia lagu yang berada di tangga yang keempat. Di tangga yang keempat, lagu Energy daripada Sakti. Lirik dan juga lagu daripada Masrumi Buti dan juga Alfa Buti. Pada minggu lepas berada di tangga yang keempat, pada minggu ini kekal di kedudukan yang sama di tangga yang keempat. Di tangga yang ketiga, sementara tadi, Anugerah Isteri Solehah, nyanyian daripada Amirul. Lagu dan juga liriknya daripada Amirul. Dan pada minggu lepas berada di tangga yang kedua, pada minggu ini jatuh satu anak tangga berada di tangga yang ketiga. Baik, kita nak teruskan lagi dengan pecalunan pula, dengan lagu yang berada di kedudukan naib juara pada minggu ini. Dan nantikan siapakah juara untuk Carta Salam pada minggu ini.
0: Naib juara Carta Salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta
1: Salam. Baik, itu dia juara Carta Salam pada minggu ini, Ikhmal Noor dengan lagunya Aminkan Saja. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita dengar lagu ni, sebenarnya pattern lagu ni patutlah saya macam, ini macam lagu rupanya komposernya adalah Aiman Siddiq, dan juga penulis lirik untuk lagu ini Aiman Siddiq dan juga Faizal Abidin. Lagu ini pada minggu lepas berada di tangga yang ke-6, pada minggu ini menjadi juara untuk Carta Salam. Baik, dengan berakhirnya kedudukan carta pada minggu ini, seperti biasa tugasan anda, para peminat-peminat lagu nasyid, ketuhanan, lagu-lagu mendidik jiwa, pastinya boleh pergi ke Instagram kami, Salam FM 91.1, klik link di bio yang tertera, dan juga anda boleh mula mengundi lagu-lagu kegemaran anda untuk setiap berada di tangga yang teratas ataupun menjadi juara Carta Salam setiap minggu. Baik, terus memberikan sokongan kepada musyid-musyid kita, para penasyid kita, dalam menyampaikan baik-baik lagu dan juga lirik yang boleh menyentuh ataupun mendidik rohani kita, dan insyaAllah terus memberikan sokongan juga dan terus bersama dengan kami di Carta Salam untuk mengetahui kedudukan lagu-lagu di Carta Salam, lagu-lagu yang terkini, dan pastinya lagu-lagu yang kita bawakan kepada anda, lagu yang mencaram minda untuk anda. Baik, setiap hari Sabtu jam 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM, Salam untuk semua. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
0: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
0: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua. Semua. Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf, dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan. Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa, 16 Jun 2026, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
3: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
5: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
6: Susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
8: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
8: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kasih bantu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Anaklah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
14: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
15: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
16: Salam untuk semua.

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, #penyaranjakim.
0: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Dan bersama dengan saya lagi Ustaz Syahzandar Al-Turabi dalam kita mengingati sejarah epik kemenangan tentera Uthmaniyah dalam membuka Constantinople. Namun di sebalik sejarah itu, sebenarnya Uthmaniyah menentang dengan Kristian, seolah-olah hanya makna tentera Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah menentang kerajaan Rom Byzantine yang beragama Kristian. Sebenarnya di sebalik sejarah yang sangat hebat ini, bukan sekadar Islam lawan Kristian. Sebenarnya pegawai-pegawai dari Jerman, Itali dan Eropah Timur yang telah tunduk pada kekuasaan Turki Uthmaniyah, antaranya Bosnia, Serbia, Hungary, sebenarnya mereka juga telah membentuk satu gabungan yang bergabung dengan tentera Islam, termasuk juga mereka bergabung dengan tentera elit Janissari yang telah direkrut sejak kecil pada negara-negara Kristian Eropah. Jadi dia bukan sekadar peperangan Islam menentang Kristian, tapi ada beberapa orang-orang yang beragama Kristian sendiri yang tidak bersetuju dengan kepimpinan Konstantin ke-9 ataupun kepimpinan Rom Byzantine, yang mereka ada pertembungan di antara fahaman Kristian antara Ortodoks dan juga Protestan, Katolik dan sebagainya. Maka menjadikan mereka bergabung dengan tentera Islam dan juga tentera elit Janissari, dan akhirnya mereka yang beragama Kristian juga menentang kerajaan Kristian Byzantine pada ketika itu. Dan Konstantin ke-9 pula memiliki beribu-ribu orang Yunan Ortodoks, ya, Kristian Ortodoks di bawah pimpinannya, dan disebab meminta bantuan pos Nicholas V, namun tak dapat respon positif daripada Vatican di Itali, dan antaranya pelaut Itali yang datang membantu untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Namun pelaut ini juga sebenarnya gagal, dan dia juga antara panglima tentera yang cuba untuk mempertahankan Konstantinopel, tapi akhirnya dia juga akhirnya melarikan diri, dan dia mengatakan dia mati ketika proses melarikan diri ke Itali. Jadi di sebalik kisah peperangan Islam menentang Kristian ini, sebenarnya bukan semata-mata tentera Islam Uthmaniyah menentang Rom Byzantine, tetapi sebenarnya ada juga Kristian yang menentang Kristian bergabung dengan Islam yang sangat hebat pada ketika itu, iaitu Turki Uthmaniyah. Jadi secara mudahnya, bahawa Rom Byzantine yang sangat kukuh pada masa tersebut, sebenarnya tentera Islam Uthmaniyah itu lebih kukuh kerana mereka mendapat sokongan dan gabungan ketenteraan daripada tentera ataupun pasukan-pasukan yang tidak bersetuju dengan Kristian Rom Byzantine sebenarnya. Nanti insyaAllah untuk seterusnya kita akan tengok lagi ada beberapa faktor penting yang menjadikan kemenangan Islam sangat hebat, yang menjadi contoh kepada kita hari ini insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Syarizandar mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: 15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 6.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim.
1: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha. Tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam MMM.
6: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abad Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimin-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
4: Nidaul Islam.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
0: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turce Dili, Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari bahasa Turki. Alright, hari ini bersama dengan Dr. T, kita nak belajar beberapa frasa yang sangat berguna. Contohnya, kalau tiba-tiba rasa kurang sihat semasa melancong, mungkin anda perlu ke farmasi atau klinik. Jangan panik. Jom kita belajar 3 ayat mudah. Alright. Yang pertama sekali, kita nak sebut ke orang di sekeliling kita ataupun kepada orang Turki sebelah kita ni, perut kita ni sakit. Perut saya sakit. So kita sebut dalam bahasa Turki, karnam agriyor. Karnam agriyor. Karnam ni maksudnya perut saya. Agriyor. Agriyor ni tak berapa sedap lah. Karnam agriyor. Kalau rasa tak selesa kat perut tu, sebut je karnam agriyor. Karnam. Baik, karnam perut saya. Kita nak tanya, ada ubat tak? Macam nak sebut? Kita sebut dalam bahasa Turki, ilaj varma. Ilaj varma. Ilaj ni bahasa Arab sebenarnya kan? Alaja yu'aliju ilaj, kan? Nak menyihatkan. Tapi dalam bahasa Turki dia guna perkataan yang sama, ilaç. İlaç varma, ada ubat tak? Alright. So dia kata evet, evet ada. Kalau dia kata yok, yok tak ada lah. Alright, yok tak ada. Evet, ya, ya, ya ada. Dan akhir sekali, frasa yang kita nak belajar, kalau kita ni sakit ketika melancong, kita nak tanya, di manakah farmasi yang paling dekat? So kita akan tanya, en yakın eczane nerede? En yakın eczane nerede? Alright, eczane ni adalah dia punya farmasi. Nerede di mana? En yakın adalah paling dekat. So ingat, ini beberapa frasa dalam bahasa Turki yang anda kena belajar kalau anda sakit ketika melancong. Take care, assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
4: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM, berkongsi siaran dengan ASHI FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag penyiaran JAKIM.

Kira-kira 15 kilometer dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Sri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam, agama yang sempurna, sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Sri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga daripada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk ilmu mengangkat martabat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum lillah qalu laysa an dhalika nas'aluk qala Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qala laysa an hadha nas'aluk qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni fa'inna khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha faquhu rawahul bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab pula, kalau begitu mungkin kamu maksudkan itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kerana baginda adalah seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi dan juga anak kepada kekasih Allah. Maksudnya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka berkata lagi, ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Terus Nabi menjawab, Nabi menyatakan, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah dahulu, itulah orang-orang yang juga baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dalam hal-hal agama. Pengajaran hadis menyatakan kepada kita bahawasanya kualiti semula jadi itu yang ada pada diri seseorang daripada segi kebaikan. Sebagaimana emas, dia tetap emas. Walaupun di dalam tanah, manusia yang mempunyai sifat yang mulia seperti amanah, berani, pemurah, semasa jahiliah dulu akan kekal membawa sifat itu ketika mana dia memeluk Islam. Yang kedua, ilmu merupakan penentu kepada kebaikan. Kehebatan keturunan ataupun kemuliaan akhlak seseorang itu tidak akan sempurna tanpa kefahaman agama ataupun disebut sebagai faqih, kefahaman kepada agama. Yang ketiga, integrasi di antara akhlak dan juga agama. Orang yang mempunyai disiplin diri dan integriti sebelum mengenal agama, ia akan menjadi Muslim yang sangat kuat pengaruhnya. Dan jika dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka diri itu, integrasi itu akan ada bersama dengan dia. Moga Allah Ta'ala jadikan apa yang didengar ini sebagai peringatan yang menghidupkan hati-hati kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dan istiqamah hingga akhirnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
7: Hashtag penyiar

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Anak adalah anugerah. Bimbinglah mereka mengenal Allah dan Rasulullah. Wahai ayah, bertegas dengan anak bukan dengan marah-marah, tetapi menegur dengan hikmah, menghukum dengan amanah. Jika seorang ayah rebah dalam mujahadah, pasti anak-anak akan punah berpecah. Didiklah hati dan dirimu, wahai ayah, agar mentaati Allah. Kerana dirimu pembimbing keluarga solehah. Wahai ibu, membesarkan anak bukan hanya dengan makan. Kerana kalau begitu, ibu ayam pun bagi anaknya makan. Bukan juga sekadar bagi tempat tidur. Kerana kalau begitu, burung pun sediakan sarang untuk anaknya tidur. Tetapi, seorang ibu membesarkan anaknya dengan iman dan takwa. Diajarkan supaya sayangi yang muda, hormati yang tua, kasihi yang tak berupaya. Wahai ayah, rumah itu gelanggangnya kecil, tetapi besar peranannya. Kerana dari situlah lahirnya doktor, pensyarah, pemimpin dan ulama. Jika ayah tersalah didik, maka lahirlah doktor yang penipu, pensyarah yang pecah amanah, pemimpin yang zalim dan ulama yang lara. Bertegaslah dalam soal agama. Fahamkan mereka tentang dunia dan akhirat yang kekal selamanya. Kelak mereka menjadi anak berguna yang menjaga kita di hari tua. Mendoakan sewaktu kita telah tiada, menjadi aset kita ke syurga. Wahai ibu, jangan disumpah anak ketika dia bersalah. Takut dia benci untuk berubah. Tetapi ajaklah dia bermuhasabah. Kerana kita pun ada salah. Jadilah ibu seperti Sumayyah dan Asiyah. Berjiwa besar mengharap redha Allah. Walau berkorban nyawa dan darah, keranamu anak, ibu tetap tabah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan ingatlah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya secara main-main.
1: Lau aradna an natakhidha lahwan.

0: tak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami. Kami tidak melakukannya.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya. Maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami.
1: Walau man fis samawati wal ardh.

0: Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti.
1: Amin.

0: Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, niscaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.
3: Zikir bersama Salam FM.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua. Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat, prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
4: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Salam hari Sabtu kita. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dapat bersama, berkesempatan bertemu lagi pagi hari Sabtu ni dengan segala nikmat ya, kehidupan pagi yang cukup indah. Walaupun hari ini di hujung-hujung minggu kita, bagi sebahagian daripada kita, jangan lupa untuk memulakannya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Luangkan masa bersama keluarga dan juga kita lakukan perkara-perkara yang membawa manfaat, insyaAllah. Pagi ni saya Sofia Abdullah, jam yang pertama pertemuan kita untuk pagi hari Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 6 Jun 2026 Masihi. Dan terima kasih rakan saya DJ Ahnaf Bakar yang telah pun menemani Aki Ukti. Dan insyaAllah ya, tadi dah 12 tengah malam sehingga 4 pagi bersama Ahnaf, dan kini Sofia akan meneruskan perjalanan dan perjuangan kami di Salam FM menerusi pagi at Salam pagi ini sehingga 8 pagi insyaAllah. Dan untuk yang mana yang belum mengetahui kan, ataupun baru saja berjinak-jinak mendengarkan Salam FM, mungkin tak tahu kan, hari Sabtu dan juga hari Ahad pukul 4 pagi hingga 5 pagi jam yang pertama tugasan, kami akan kedarakan Nursi Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an tanpa henti. Jadi kita teruskan lagi perjalanan pagi ini dengan lagu persembahan daripada Haddad Alwi, ini dia Al-Iktiraf. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Selami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Baiklah, lagu persembahan daripada kumpulan Debu itu dengan lagu Cinta Saja merupakan lagu yang terakhir untuk pagi ini menerusi ruangan nasyid 80-an dan juga 90-an. InsyaAllah kita akan kembali lagi untuk kita perdengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan untuk tahun 80-an dan juga 90-an esok ya, pada pukul 4 pagi sehingga 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki jam yang kedua pertemuan kita pagi ini, hari Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 6 Jun 2026 Masihi. Kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini, pagi Assalam. Nantikan 5.15 minit pagi nanti. Untuk jam yang kedua ini, kita akan ikuti perkongsian tentang bukan sekadar menentang Kristian. Dan juga 5.30 minit pagi, kita akan ikuti bacaan menerusi sambungan ayat Surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 22 dan juga halaqah hadis. Perkongsian untuk pagi ini, ilmu mengangkat martabat manusia. Dan sebelum itu, saya nak war-warkan jugalah untuk Aki Ukti bahawa azan subuh berkumandang pada pukul 5.50 minit pagi menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Teruskan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Dan bersama dengan saya lagi Ustaz Syarizandar Abdul Rabi dalam kita mengingati sejarah epik kemenangan tentera Uthmaniyah dalam membuka Constantinople. Namun di sebalik sejarah itu sebenarnya Uthmaniyah menentang dengan Kristian, seolah-olah hanya makna tentera Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah menentang kerajaan Rom Byzantin yang beragama Kristian. Sebenarnya di sebalik sejarah yang sangat hebat ini, bukan sekadar Islam lawan Kristian. Sebenarnya pegawai-pegawai dari Jerman, Itali dan Eropah Timur yang telah tunduk pada kekuasaan Turki Uthmaniyah, antaranya Bosnia, Serbia, Hungary, sebenarnya mereka juga telah membentuk satu gabungan yang bergabung dengan tentera Islam, termasuk juga mereka bergabung dengan tentera elit Janissari yang telah direkrut sejak kecil pada negara-negara Kristian Eropah. Jadi dia bukan sekadar peperangan Islam menentang Kristian, tapi ada beberapa orang-orang yang beragama Kristian sendiri yang tidak bersetuju dengan kepimpinan Konstantin ke-9 ataupun kepimpinan Rom Byzantin, yang mereka ada pertembungan di antara fahaman Kristian antara Ortodoks dan juga Protestan, Katolik dan sebagainya. Maka menjadikan mereka bergabung dengan tentera Islam dan juga tentera elit Janissari, dan akhirnya mereka yang beragama Kristian juga menentang kerajaan Kristian Byzantin pada ketika itu. Dan Konstantin ke-9 pula memiliki beribu-ribu orang Yunan Ortodoks, Kristian Ortodoks di bawah pimpinannya, dan disebab meminta bantuan pos Nicholas V, namun tak dapat respon positif daripada Vatican di Itali, dan antaranya pelaut Itali yang datang membantu untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Namun pelaut ini juga sebenarnya gagal, dan dia juga antara panglima tentera yang cuba untuk mempertahankan Konstantinopel, tapi akhirnya dia juga akhirnya melarikan diri, dan dia mengatakan dia mati ketika proses melarikan diri ke Itali. Jadi di sebalik kisah peperangan Islam menentang Kristian ini, sebenarnya bukan semata-mata tentera Islam Uthmaniyah menentang Rom Byzantin, tetapi sebenarnya ada juga Kristian yang menentang Kristian bergabung dengan Islam yang sangat hebat pada ketika itu, iaitu Turki Uthmaniyah. Jadi secara mudahnya, bahawa Rom Byzantin yang sangat kukuh pada masa tersebut, sebenarnya tentera Islam Uthmaniyah itu lebih kukuh kerana mereka mendapat sokongan dan gabungan ketenteraan daripada tentera ataupun pasukan-pasukan yang tidak bersetuju dengan Kristian Rom Byzantin sebenarnya. Nanti insyaAllah untuk seterusnya kita akan tengok lagi ada beberapa faktor penting yang menjadikan kemenangan Islam sangat hebat, yang menjadi contoh kepada kita hari ini insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Syarizandar mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran cakim.

Sekiranya kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami. Kami tidak melakukannya.

0: ولكم الويل مما تصفون.
1: Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah. Lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami.
0: Walahu man fis samawati wal ardh.

0: Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti.

0: ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah. Nescaya, rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka, bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan, Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga daripada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk ilmu mengangkat martabat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum lillah. Qalu laisa an dhalika nas'aluk. Qal Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Qal laisa an hadha nas'aluk. Qal fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, fa'inna khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam, idha faquhu. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata telah ditanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab pula, kalau begitu mungkin kamu maksudkan itu adalah Nabi Yusuf AS. Kerana baginda adalah seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi dan juga anak kepada kekasih Allah. Maksudnya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka berkata lagi, ya Rasulullah,

0: orang yang juga baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dalam hal-hal agama. Pengajaran hadis menyatakan kepada kita bahawasanya kualiti semula jadi itu yang ada pada diri seseorang daripada segi kebaikan. Sebagaimana emas, dia tetap emas. Walaupun di dalam tanah, manusia yang mempunyai sifat yang mulia seperti amanah, berani, pemurah, semasa jahiliah dulu akan kekal membawa sifat itu ketika mana dia memeluk Islam. Yang kedua, ilmu merupakan penentu kepada kebaikan. Kehebatan keturunan ataupun kemuliaan akhlak seseorang itu tidak akan sempurna tanpa kefahaman agama ataupun disebut sebagai faqih, kefahaman kepada agama. Yang ketiga, integrasi di antara akhlak dan juga agama. Orang yang mempunyai disiplin diri dan integriti sebelum mengenal agama, ia akan menjadi Muslim yang sangat kuat pengaruhnya. Dan jika dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka diri itu, integrasi itu akan ada bersama dengan dia. Moga Allah Ta'ala jadikan apa yang didengar ini sebagai peringatan yang menghidupkan hati-hati kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dan istiqamah hingga akhirnya. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala A'lam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan termasuk otot kedua-dua tangan berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 6 pagi waktu ini, awal pagi kita Sabahul Khair, waktu yang ketiga pertemuan kita pagi ini hari Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama 6 Jun 2026 Masihi. Tadi 5.50 minit pagi telah pun masuk solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sekali lagi kami di Salam FM ya, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat ya. Alhamdulillah kita dah pagi hari Sabtu ni, selamat beristirahat, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas, terutamanya untuk anggota beruniform ya, yang mana peniaga-peniaga pagi ni yang dah mulakan awal pagi dengan peniagaannya, cari rezeki ya, pemandu e-hailing dan juga pemandu bas, teksi dan sebagainya, pemandu lori, siapa lagi anggota beruniform yang lainlah, doktor, nurse ataupun misi kan. Itu dia. Askar, abang-abang polis kita, abang bomba dan semualah yang bertugas, terutamanya yang juga pagi ini orang kata nak uruskan pelbagai urusan lah hari ini. Ada yang nak pergi kenduri, ada yang nak pergi bawa anak-anak pergi jalan-jalan, ada yang nak pergi meronda-ronda sekitar bandaraya kan, ada juga yang nak cari breakfast, macam-macam lah aktiviti yang dah pun kita fikirkan dan pun kita plan ataupun kita rancangkan malam tadi. Jadi pagi ni kita nak laksanakan, insyaAllah. Saya doakan Aki Ukti agar diberikan, dikurniakan kesihatan yang baik dan Allah berikan ketenangan untuk anda, apa jua aktiviti yang anda nak lakukan hari ini, insyaAllah. Jangan lupa untuk kita ucap syukur ya. Kita mulakan dengan langkah ucapkan syukur pada Allah agar segala perjalanan kita itu tersusun atur dengan perancangan Allah yang lebih maha mengetahui, masyaAllah. Baiklah, untuk pagi ni Sufi nak kongsikan berita dan cerita di sekeliling kita, iaitu kita mulakan dengan ilmu akhlak teras pembangunan negara madani, iaitu pengukuhan nilai akhlak yang disokong penguasaan pelbagai ilmu merupakan usaha membangunkan negara madani dalam mendepani kemajuan teknologi yang sedang rancak berkembang di seluruh dunia. Itu yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya pendekatan itu bagi memastikan kemajuan sesebuah negara itu tidak hanya bersandarkan kepada pembangunan fizikal semata-mata tanpa berteraskan pengukuhan akidah dan nilai kemanusiaan.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam kepada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa salah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang telah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdi Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Dengarkan tips dan panduan kesihatan. Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
5: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. 6.44 minit pagi, Fidayat Zainal menerusi perkongsian lagu Al-Quran di hati. Masya Allah, tabarakallah pagi ni ya. Jadikanlah contoh kepada anak-anak kita apabila anak melihat kita ya, sebelum mendengar, jika mereka sering melihat ibu bapa membaca Al-Quran, insyaAllah mereka akan menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan. Jadi permulaannya ialah daripada kita sendiri, insyaAllah. Dan biasakan Al-Quran di rumah, pasangkan bacaan Al-Quran ketika di rumah ataupun dalam kereta ya. Biarkan anak kita membesar dengan suara Al-Quran ataupun alunan Al-Quran yang menenangkan, Masya Allah. Dan kita ceritakan juga kisah-kisah dalam Al-Quran, iaitu kisah-kisah yang mana anak-anak kita mungkin lebih ataupun mudah tertarik melalui cerita-cerita kisah Nabi, sirah ya, untuk orang-orang soleh, pengajaran yang menarik daripada terus menghafal semata-mata. Dan kita doakanlah untuk anak-anak kita juga ya, agar mereka orang kata menjadi pencinta Al-Quran dan dapat mengamalkannya. Jadi apapun, kita bermula dari rumah dan kita tunjukkan contoh terbaik kepada anak-anak kita agar anak-anak kita juga merupakan seorang pencinta Al-Quran. Dan nantikan Akhir Ukhti pukul 7 pagi, kita rehat sekejap nak dengar berita menerusi utama, dan sekembalinya nanti untuk info kesihatan saya akan bawakan kepada anda ya, perkongsian tentang cegah awal diabetes ataupun kencing manis lah, menerusi segmen Salam Sehat yang diterbitkan oleh Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Jangan ke mana-mana, setia, stay tune bersama Salam FM.
1: Glosari Islam.
2: Fiqh At-Ta'ayush. Fiqh At-Ta'ayush bermaksud fiqh kehidupan bersama, iaitu panduan syariah dalam mengurus hubungan dan interaksi dengan masyarakat pelbagai agama dan latar belakang secara harmoni tanpa menggadaikan prinsip-prinsip Islam.
1: #penyiaranjaga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Awal kita pagi ni ya, 7.16 minit pagi. Syukur alhamdulillah masih lagi dipertemukan untuk jam yang keempat ini. Tu dia nak tercekik pula waktu bercakap pagi kan. Kurang minum air, maklumlah cuaca panas-panas kan. Pagi panas, malam panas kan. Biarlah panas cuaca, kita doakan agar baik-baik sahaja untuk semua. Jangan lupa minum air banyak-banyak kan. Kita rancang perjalanan kita agar kita sihat sejahtera hendaknya. Bila kita sihat tu, kita dapatlah tunaikan kewajipan kita, insyaAllah kan. Biarlah panas, saya kata tadi tak habis pula ayat saya. Biarlah panas matahari ya, panas yang melanda di luar, bukan di dalam hati kita. Tu dia kan maksud tersiratnya. Baiklah, untuk seketika waktu kita nak dengarkan salam sihat pagi ni. Macam Sofia katakan tadi, rancangan terbitan Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Pagi ni kita nak dengarkan tentang cegah awal diabetes. Kita dengarkan.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini kami akan berbincang tentang diabetes, tentang tahap gula terkawal. Mengawal paras gula dalam darah adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang sihat walaupun menghidap diabetes. Dengan kawalan yang baik, pesakit masih boleh hidup aktif dan produktif. Tuan-tuan dan puan-puan, diabetes ini kalau gula kita dalam tahap yang normal dengan ubat, maka hidup kita adalah normal. Entah, kita tak perlu bimbang. Langkah pertama yang paling penting ialah menjaga pemakanan. Kurangkan pengambilan gula tambahan, minuman manis dan makanan tinggi berkarbohidrat ringkas. Sebaliknya, pilih makanan seimbang yang mengandungi sayur-sayuran, buah-buahan, protein dan bijiran penuh. Selain itu, aktiviti fizikal juga sangat penting. Senaman seperti berjalan kaki selama 30 minit sehari dapat membantu badan menggunakan insulin dengan lebih efektif dan mengawal paras gula dalam darah. Apabila saya cakap jalan untuk 30 minit, cubalah kita jalan 6,000 step pada awalnya, dan setiap minggu kita meningkatkan 2,000 step sehingga kita dapat 10,000 step dalam sehari. Pengambilan ubat dan insulin seperti yang disarankan oleh doktor juga tidak boleh diabaikan. Pastikan anda mengambil ubat mengikut jadual dan tidak berhenti tanpa nasihat doktor. Begitulah penting bila kita ambil ubat. Mungkin kita akan start dengan satu ubat dulu, tetapi apabila diabetes kita tidak terkawal, mungkin kita kena naikkan ubat. Kadang-kadang kita perlu ambil insulin juga. Tetapi jangan takut, insulin itu bukannya bahaya. Insulin itu akan mengurangkan tahap gula dan ia juga akan protect semua organ-organ kita. Pemantauan gula darah secara berkala juga membantu anda untuk memahami bagaimana tubuh bertindak balas terhadap makanan dan aktiviti harian. Dengan disiplin dan kesedaran, diabetes bukanlah penghalang untuk menikmati hidup. Gula terkawal, badan sehat dan hidup pun lebih berkualiti. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. #penyaranjakim.
0: Itu dia salam sihat pagi ni, cegah awal diabetes ya. Jadi untuk kita yang masih lagi sihat ya, Allah berikan kesihatan ini, kita jagalah diri kita sebaik-baiknya. Kita mohon pada Allah agar Allah kurniakan kita kesihatan, agar kita dapat beribadah ya, agar kita dapat berbuat kebaikan, agar kita dapat jalankan aktiviti-aktiviti, terutamanya nak cari rezeki kan. Masya-Allah, tabarakallah. Dan terima kasih tadilah Datuk Dr. Amin Syekh Muhammad yang berkongsi tentang tajuk salam sihat pagi ni ya, cegah awal diabetes. Baiklah, pagi ni ada yang rancang pagi cuti ini, hari Sabtu kan, nak jogging, macam Dr. Amin kata tadi, nak brisk walk ke, nak jalan kaki slow-slow ke kan. Jadi semoga anda mencapai impian anda yang nak menuju berat ideal, gitu kan. Yang nak, orang kata nak kecikkan sedikit lah kan, badan tu sebelum ni rasa macam berat sangat, nak bangun susah, lutut sakit dan sebagainya. Dia tak kira usia sekarang ni kan, penyakit-penyakit yang singgah dekat kita ni kerana faktor persekitaran ya, dengan kalau emosi tu berkaitan dengan tekanan kan, kalau kita orang kata dengan fizikal kita tu melibatkan berat badan dan juga persekitaran kita tu yang melibatkan selain emosi, pemakanan kita, pergaulan kita dan sebagainya. Jadi ianya antara penyumbang-penyumbang lah segala sakit-sakit yang pelbagai tu kan. Jadi saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan dan anda juga doakan untuk kami di Salam FM ni kan, agar sihat sejahtera selalu, dapat memberikan info-info terbaik kepada anda setiap hari. Kalau radio tak berbunyi, susah juga kan. Siapa nak sampaikan informasi? Baiklah, 7.25 minit pagi nanti insyaAllah Sofia akan bawakan kepada Akhil Ukti. Kita nak belajar bahasa Turki. Pagi ni kita nak dengarkan translationnya. Perut saya sakit, ada ubat tak? Macam mana kita nak cakap ataupun bertutur dalam bahasa Turki? Perut saya sakit, ada ubat tak? Jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turce Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari bahasa Turki. Alright, hari ini bersama dengan Dr. T, kita nak belajar beberapa frasa yang sangat berguna. Contohnya, kalau tiba-tiba rasa kurang sihat semasa melancong, mungkin anda perlu ke farmasi atau klinik. Jangan panik. Jom kita belajar 3 ayat mudah. Alright, yang pertama sekali kita nak sebut ke orang di sekeliling kita ataupun kepada orang Turki sebelah kita ni, perut kita ni sakit. Perut saya sakit. So kita sebut dalam bahasa Turki, karnam agriyor. Karnam agriyor. Karnam ni maksudnya perut saya agriyor. Agriyor ni tak berapa sedap lah. Karnam agriyor. Kalau rasa tak selesa kat perut tu, sebut je karnam agriyor. Karnam. Baik, karena perut saya. Kita nak tanya, ada ubat tak? Macam nak sebut? Kita sebut dalam bahasa Turki, ilaj varma. Ilaj varma. Ilaj ni bahasa Arab sebenarnya kan? Alaja yu'aliju ilaj kan? Nak menyihatkan. Tapi dalam bahasa Turki, dia guna perkataan yang sama, ilaj. Ilaj varma. Ada ubat tak? Alright? So dia kata evet. Evet ada. Kalau dia kata yok, yok tak ada lah. Alright, yok tak ada. Evet, ya, ya, ya ada. Dan akhir sekali, frasa yang kita nak belajar, kalau kita ni sakit ketika melancong, kita nak tanya, di manakah farmasi yang paling dekat? So kita akan tanya, en yakın eczane nerede? En yakın eczane nerede? Alright, eczane ni adalah dia punya farmasi. Nerede di mana? En yakın adalah paling dekat. So ingat, ini beberapa frasa dalam bahasa Turki yang anda kena belajar kalau anda sakit ketika melancong. Take care, assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: 12 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia rangkuman lagu-lagu menerusi Carta Salam, menerusi rancangan Music Salam yang dikudarakan pada pukul 7.35 minit pagi pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Ya. Baiklah, 7.47 minit pagi waktu ini masih lagi terus segar, mekar hendaknya anda yang menemani Sofia seawal pukul 4 pagi tadi. Terima kasih saya ucapkan, ya, syukran kasiran, Masya Allah, Tabarakallah. Untuk yang menemani, untuk yang sama-sama memberikan kata-kata semangat sebagai supportif lah, kata-kata yang memberangsangkan, memberikan motivasi, ya, untuk kami Cik Has yang berada di Melaka pagi ni, ya, yang menyapa juga sahabat-sahabat lain lah, Cik Amin kita, Haji Ali, ya, di Pantai Dalam yang turut mendengarkan Salam FM pagi ni, ya, Aina dari Bangi juga turut sedang mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Terima kasih saya ucapkan kerana menyapa pagi ni. Saya doakan anda semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua yang anda lakukan, ya, dipermudahkan urusannya, insyaAllah. Baiklah, untuk hari ini info ataupun amaran ribut petir dari Jabatan

Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam berkenaan dengan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pulau Pinang, Barat Daya dan juga Timur Laut Perak, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak dan juga Petaling, dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga pukul 10 pagi amaran ribut petir pada hari ini ya, 6 Jun 2026, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir ini pada pukul 7.30 minit pagi tadi ya. Baiklah, untuk jam-jam yang terakhir ni ataupun saat-saat yang terakhir kita bersama, tinggal berbaki lebih kurang dalam 11 minit untuk kita berada di ruang udara Salam FM untuk pagi ni, edisi hari Sabtu. Kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini, persembahan daripada Nazmi Adwa, Ya Allah, Ya Rahman.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya sahabat pendengar semua yang dirahmati Allah, ingatlah bahawa hidup ini bukan tentang siapa yang paling laju sampai ke destinasi, tapi siapa yang paling istiqamah melangkah di jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kalau bukan rezeki kita hari ini kan, kita bersabarlah. Kalau rezeki kita hari ini Allah berikan, kita bersyukurlah, kerana setiap yang Allah berikan ataupun takdirkan pasti ada mengandungi hikmah yang terbaik untuk setiap hambanya. Jadi kita teruskan menyebarkan kebaikan, sama-sama ringankan tangan untuk membantu yang memerlukan, kita lembutkan hati kita untuk memaafkan sesiapa saja. InsyaAllah mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi asbab untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. 12:30 malam nanti Salam FM akan kembali ke udara dan bersiaran, dan tepat pukul 8 pagi Sofia nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Selamat berhujung minggu, insyaAllah. Kalau diizin Allah, esok saya kembali lagi menerusi Pagi Assalam pukul 4 pagi. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.